Jadi lagu 99% ini adalah ciptaannya Mas Catur. Dan sebenarnya ciptaan kita berdua, karena pada saat itu pas lagi mau bikin lagu-lagu apa ya, habis itu kenal, oh ini ada Mas Catur, dia suka bikin lagu. Dan pas hari itu lagi workshop, tiba-tiba ya kita chemistry-nya ya ada chemistry lah, langsung nyambung segala macam. Dia ada ide gimana kalau kita bikin lagu seperti ini, The Witch 99% yang sekarang jadi judulnya. Akhirnya kita di situ bikin ngejam, bikin jadi 99%. Sebenarnya sih kalau dari liriknya mungkin terlihat tentang cinta ya, cinta yang belum sepenuhnya. Ibaratnya kalau lagi PDKT nih, kayaknya gue belum ada rasa nih gitu ya. Cuman sebenarnya 99% itu ibaratnya seperti sesuatu yang belum selesai. Jadi bisa dibilang sebuah proses.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Check, check. Check. Hello. Check. Oke. Sudah masuk. Dan check. Oke. Ini kenapa ya? Jaringannya. Oke. Selamat pagi, siang, malam kepada pendengar inspiradio.id. Hari ini mohon maaf banget ya. Cek. Halo. Ini mohon maaf banget ya, karena ada beberapa gangguan sinyal yang dimana membuat membuat siarannya agak terlambat gitu ya. Ini saya masih men-setting beberapa yang harus disetting. Oke. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oke. Selamat pagi, siang, dan malam para pendengar inspiradio.id. Kembali lagi bersama saya, Mental Mantul. Sebuah program di inspiradio.id yang akan membahas tentang kesehatan mental. Cek. Membahas tentang kesehatan mental dan kesehatan dan berbagi informasi tentang kesehatan mental. Ini mic saya kenapa ya? Oke. Dan berbagi informasi dan kondisi tentang kesehatan mental, yang dimana harapannya akan membuat para pendengar memiliki atau mempunyai kesehatan mental yang mantul setiap harinya begitu. Nah, sebelum saya masuk ke tema saya pada malam hari ini, tidak ada pesan-pesannya. Saya akan mengingatkan kepada para pendengar untuk selalu mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali konten-konten yang menarik yang bisa kalian ikuti di setiap harinya, apalagi dengan kondisi COVID-19 dan PPKM kali ini. Mungkin Inspiradio bisa membantu, menghibur, dan menemani kalian semua gitu. Dan gak lupa juga saya ingatkan kepada kalian untuk tetap selalu follow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak informasi-informasi yang menarik begitu. Nah, buat kalian-kalian juga nih yang pengen curhat, yang pengen berbagi informasi, yang pengen ikut nimbrung, yang pengen ikut memberikan atau pengen ikut chit-chat, langsung saja ke WA-nya atau ke sosial media inspiradio.id. Tapi sebelum itu, saya juga minta maaf kalau misalkan suara saya agak berebet, karena memang mic yang saya gunakan dan jaringan yang ada saat ini sangat terbatas. Jadi harap maklum buat para pendengar, agar kalian semua bisa mengerti apa yang ada di sini gitu. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kenduri bahagia. Apa itu kenduri bahagia? Apa hubungannya dengan kesehatan mental?

apa pentingnya kebahagiaan, semua akan saya bahas gitu ya, dalam 1 jam ke depan. Oke, hang lagi nih laptop. Waduh. Ketika saya, ini saya cerita dulu ya, ketika saya membuat atau memberikan tema ini gitu ya, saya sudah mencari artikel yang cukup banyak. Saya meluangkan waktu untuk mencari artikel yang sesuai dengan kebahagiaan, hubungannya dengan kesehatan mental begitu. Tapi saya tidak menemukan banyak artikel yang membahas tentang itu. Karena yang banyak ditulis adalah sebuah penelitian, sebuah skripsi, sebuah jurnal di mana hubungannya tentang kebahagiaan dan kesehatan mental gitu. Nah, kalau kita bahas tentang skripsi dan jurnal, itu memang enggak ada habisnya ya, karena setiap skripsi dan jurnal yang ditulis itu mempunyai sampel dan juga populasi yang berbeda, di mana kebahagiaan-kebahagiaan yang diukur itu juga akan berbeda begitu. Nah, berkaitan dengan kebahagiaan, saya sudah mencari beberapa artikel yang memang mungkin bisa menjadi informasi bagi kalian. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, apa arti kebahagiaan bagi para pendengar? Apa ini artinya kebahagiaan bagi para pendengar? Karena kalau menurut saya, kebahagiaan itu gak hanya tentang tertawa, gak hanya tentang merasa bahwa dirinya senang saat itu, gak hanya itu. Tapi kebahagiaan juga itu sebuah perasaan yang memang puas. Sebuah perasaan yang memang bisa dirasakan oleh subjek atau manusia. Sebuah perasaan yang dimana dia bisa merasa bahwa hidupnya hari ini enteng-enteng saja. Bahwa sebenarnya sebuah perasaan gembira yang dimiliki saat ini itu bisa menghilangkan atau melupakan bebannya pada hari ini gitu. Itu menurut saya ya. Ya, walaupun agak panjang dan ribet, tapi itu menurut saya begitu. Nah, kalau kalian punya definisi kebahagiaan sendiri gitu ya, bisa langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id, karena nanti semua yang kalian tulisin di sana akan saya baca gitu. Nah, ini ngehang nih. Laptop saya ngehang. Gimana nih? Saya enggak bisa baca dong. Oke. Berkaitan dengan kesehatan mental, sebenarnya memang berhubungan antara apa namanya, kebahagiaan dan kesehatan mental. Pasti kita tahu atau kita sering mendengar tentang istilah mens sana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang kuat, gitu kah? Ya, pokoknya begitulah. Pokoknya kalau jiwanya sehat, itu fisiknya juga sehat. Nah, sebuah tanda
bahwa jiwanya sehat, bahwa jiwanya membaik, itu memang langsung enggak dikatakan bahwa bahagia itu adalah sebuah tanda bahwa jiwanya baik atau jiwanya sehat gitu ya. Memang enggak langsung dikatakan seperti itu, tapi komponen-komponen yang berasal atau yang mendukung bahwa bahagia ini berkaitan erat dengan kesehatan mental itu juga diberikan gitu. Nah, kalau menurut Wikipedia, kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Di sini juga ada definisi bahagia menurut para ahli, tapi masih hang, masih loading, jadi saya teruskan aja. Karena memang kebahagiaan itu apa ya, itemnya atau apa namanya, bahan-bahannya itu berbeda-beda setiap manusia. Tapi kebahagiaan juga akan membawa sebuah perasaan atau sebuah tujuan, di mana ketika kebahagiaan akan mendapatkan sebuah kesehatan mental yang baik gitu. Bahagia itu sederhana, banyak yang bilang seperti itu. Bebas jika banyak orang yang memberikan sebuah quotes seperti itu. Nah, banyak banget sobat-sobat Inspiradio. Ada beberapa yang mengirim ke saya tentang cerita kehidupan kebahagiaannya, tapi nanti akan saya bacakan. Hari ini saya bingung mau apa ini. Laptop saya hang mulu nih. Oke. Saya tadi sampai mana ya?

Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalian juga bisa mengirim informasi, mengirim sebuah curhatan, sebuah kritik atau saran, langsung saja kalian bisa ke sosial medianya Inspiradio, dan saya akan membacakan satu kiriman. Dari pendengar inspiradio.id. Kalau soal mental itu banyak. Ini salah satu pendengar inspiradio.id mengirimkan sebuah catatan. Apa ini? Mengirimkan sebuah catatan dan saya akan membacakannya langsung. Aduh, laptopku hang. Ah, udahlah. Oke, langsung saya bacakan. Saya nggak akan menyebutkan namanya karena memang sebuah privacy. Walaupun dia mau disebutkan namanya, it's okay. Tapi di Mental Mantul nggak akan ada yang disebutkan namanya. Oke, kecuali RJ-nya aja yang disebutkan namanya. Oleh karena itu, kalau kalian mau curhat, silahkan curhat. Gitu. Nah, salah satu catatan dari pendengar ini mengatakan bahwa kalau soal mental itu banyak, apalagi kerjaanku sekarang semuanya bertemankan kertas dan komputer. Asli banget stresnya. Cara untuk aku mengatasinya, kalau dulu sukanya fokus kepada makanan. Sekarang oleh karena lokasi kerjaanku sudah berubah, banyak yang gak bisa kulakukan seperti biasa. Jadi apa yang kulakukan ialah annoyed people atau mengganggu orang-orang maksudnya ya. Aku akan bikin siapa saja yang berada di empat penjuru di antaraku mula rasa marah, stres, jadi kaget dengan sikapku. Setelah wajah mereka berubah, aku akan mulai ketawa. Di situ aku akan berehat 5-10 menit dan bercanda sama mereka. Jadi dengan secara tidak langsung, stres semua akan hilang. Like they always said, have a break. Have a Kit Kat. Okay. Itu adalah sebuah catatan yang dikirimkan ke saya dari pendengar inspiradio.id. Sebenarnya sah-sah saja ya. Sebuah kebahagiaan itu dimiliki oleh seseorang gitu ya. Entah itu kebahagiaannya ngerjain orang, entah itu kebahagiaannya malah apa namanya, bikin rusuh, itu berbeda-beda cara orang mengungkapkan kebahagiaannya. Tapi sebenarnya sah-sah saja, karena bahagia juga adalah hak semua orang. Tapi sebuah warning di sini, sedikit warning di sini, karena gak semua orang di dalam keadaan mood yang sama. Maka kalau mau ngerjain orang juga hati-hati dan dipikirkan secara matang-matang begitu. Karena takutnya kita bahagia, orang lain gak bahagia gitu. Tapi overall it's okay. Yang namanya kebahagiaan juga, seperti yang saya katakan tadi, yang namanya kebahagiaan adalah mempunyai jalan sendiri-sendiri setiap manusia. Ada yang bahagianya karena uangnya banyak. Ada yang bahagianya karena dapat kerjaan, dapat cita-cita. Ada yang bahagianya memang ngerusuh aja gitu. Ada yang bahagianya tentang makanan. Ada yang bahagianya tentang musik. It's okay. Tapi yang jelas,
semua kebahagiaan, semua rasa bahagiamu adalah milikmu sendiri, gitu. Nah, ini apa lagi ini? Oke. Oke. Nah, saya telah dapat artikel dari Sehatku. Bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter senang, penuh syukur, dan puas. Definisi ini memang bisa berbeda antara satu orang dan lainnya. Hanya saja, karakteristik utamanya adalah kepuasan terhadap hidup atau momen yang sedang dijalani. Meski demikian, memang benar bahwa emosi seperti bahagia, sedih, takut, kaget, dan lainnya adalah konsep yang sangat luas. Ada unsur subjektivitas juga di dalamnya, gitu, yang ditulis oleh artikel Sehatku. Karena bahagia juga bukan berarti nggak sedih ya. Jadi dua komponen utama ketika berbicara tentang definisi kebahagiaan adalah emosi yang seimbang, atau kalau biasanya saya mengarahkan kepada emosi yang tepat, gitu ya. Setiap orang bisa merasakan emosi, perasaan, hingga mood yang berbeda-beda. Rasa bahagia umumnya dikaitkan dengan perasaan positif ketimbang negatif, gitu biasanya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa tapi biasanya saya mengatakan bahwa emosi yang tepat. Jadi kita itu tepat dalam mengungkapkan emosi. Misalnya kalau waktunya sedih, ya kita mengungkapkan. Kalau momennya memang sedih atau situasionalnya sedang sedih, ya kita tetap mengungkapkan keharuan itu, gitu. Jadi tepat, emosi yang tepat di situasi yang tepat, gitu. Agar kita paham dan kita mengerti tentang situasi atau kondisi kita di lingkungan masing-masing, gitu. Nah, komponen yang kedua adalah puas akan hidup, gitu. Yang menunjukkan seberapa puas seseorang akan berbagai aspek dalam kehidupannya, gitu. Kayak hubungan dengan pasangan atau dengan orang lain, karir, pencapaian, dan hal-hal lain yang dianggap penting, kayak kekayaan juga. Itu juga sumber kebahagiaan, kita nggak bisa mungkiri. Tapi kan kebahagiaan nggak hanya tentang uang seperti itu. Itulah kenapa saya membuat tema tentang kenduri kebahagiaan atau kenduri bahagia, gitu. Karena di dalam hidup ini kita itu kadang bisa kenduri bahagia, kadang nggak bisa kenduri bahagia. Karena kenduri kebahagiaan itu harus dengan momen yang tepat, dengan masa yang tepat, gitu. Kita tahu bahwa kita nggak setiap hari bahagia. Oleh karena itu, kita harus bisa nih berkenduri bahagia, walaupun nggak setiap hari. Kita bancaan bahagia. Sama kayak orang kalau dapat kendurian, orang kalau menghadiri kendurian, gitu ya. Semua yang ada di sana adalah perasaan bahagia. Bahagia dapat nasi, bahagia dapat lauk, bahagia dapat makanan, bahagia ketika bertemu orang-orang, bersyukur ketika mengucap doa ketika kendurian itu. Oleh karena itu, kita harus mencoba
kendurian juga, tapi nggak hanya secara fisik, tapi secara mental. Namanya kenduri bahagia, gitu. Jadi kita kendurian kebahagiaan, kita bisa kumpul dengan orang, kita bahagia, kita bisa bersyukur untuk bahagia, kita bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pencapaian yang membuat kita bahagia, begitu. Itulah yang dimaksudkan duri kebahagiaan. Lalu hubungannya dengan kesehatan mental apa? Banyak sekali. Kalau ada yang tanya bahwa bukannya orang yang ODGJ atau orang gila itu juga bahagia ya di hidupnya ya, bahagia ya di setiap harinya ya. Kita nggak pernah tahu perasaan ODGJ itu apa. ODGJ bisa aja mereka tertawa terbahak-bahak, bukan karena bahagia, tapi karena ada yang lucu aja gitu. Karena kita nggak bisa mengungkapkan bahwa ODGJ adalah bahagia. Kita nggak bisa mengukur kebahagiaan para ODGJ. Karena orang-orang dengan ODGJ itu mereka bisa mengekspresikan perasaan hatinya kapanpun dan di saat apapun itu gitu. Mereka bisa nangis tiba-tiba, mereka bisa ketawa tiba-tiba. Yang dimana hal-hal yang seperti itu tidak mengungkapkan kebahagiaan. Karena orang yang dengan ODGJ juga banyak sekali di mana orang-orang yang berubah menjadi ODGJ itu awalnya juga tidak bahagia dengan apa yang ada atau apa yang terjadi di dalam hidupnya. Gitu. Oke. Sama-sama, sudah saya bacain. Pendengarnya bilang makasih. Oke. Mainlah PUBG dan semoga chicken dinner, oke? Oke, lanjut. Sampai mana? Tadi sampai mana ya?

kalau mood lagi nggak enak terus dikerjain juga bisa parah nasibku. Yes, mood juga bisa bergantung kepada performa yang dimiliki orang-orang. Oke. Selamat chicken dinner buat para pendengar yang sedang main PUBG. Emang kalau main PUBG bisa denger radio? Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mood saja bisa mengganggu performa seseorang, apalagi bahagia. Itu bisa jadi adalah sebuah tanda kalian mencapai sebuah kesehatan mental yang baik gitu. Tapi kalian juga harus selalu ingat bahwa bahagia nggak hanya tentang tertawa saja, tapi puas dengan apa yang terjadi gitu, dan juga bersyukur dengan apa yang telah dimiliki gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang tidak bahagia akan hidupnya. Tidak bahagia akan di mana dia harus bersikap, di mana dia harus memberikan, di mana dia harus bersyukur. Karena banyak sekali orang yang saya temui seperti menjalani hidup yang tidak diinginkan. Padahal kita nggak akan selamanya seperti itu. Pasti ada sedikit-sedikit momen-momen di dalam kehidupan kita, kita merasa bahagia gitu. Karena bahagia itu sederhana. Waduh, kita kembali lagi ke quotes-nya. Karena bahagia itu sederhana bagi orang-orang yang sedang dilanda hujan di rumahnya, cukup dengan mie instan dan kopi mungkin dia bisa menjadi bahagia. Ada orang-orang yang bahagianya sederhana-sederhana sekali seperti itu bisa membawa ketenangan batin, ketenangan psikologis di dalam hidupnya. Dimana ketenangan batin dan psikologis ini itu juga akan berpengaruh kepada mood dia dalam hidupnya. Orang dengan mood-mood yang bagus atau dengan suasana hati yang bagus, yang baik, yang riang dan yang gembira, itu biasanya akan mencapai performa dan produktivitas yang baik gitu. Oke. Nah, ada juga psikolog yang melihat beberapa indikator kebahagiaan seperti merasa menjalani. Ini kenapa sih? Indikator kebahagiaan itu beberapa psikolog juga berpendapat bahwa indikator kebahagiaan seperti merasa menjalani hidup yang diinginkan, merasa hidupnya sangat baik, merasa sudah mencapai target, merasa puas dengan hidup yang dimiliki, merasa positif ketimbang negatif. Nah, kalau ada yang tanya, misalkan ya, kalau ada yang tanya bahwa sebenarnya hidup saya nggak bagus-bagus amat, bahkan hidup yang saya jalani hari ini bukan hidup yang saya inginkan, atau target yang selalu saya idam-idamkan itu nggak akan pernah tercapai, atau saya nggak pernah puas dengan hidup yang saya miliki, saya selalu merasa negatif tentang apa yang ada di kehidupan saya.
keputusasaan yang seperti itu yang akan menjauhkan kita dari sebuah kebahagiaan. Bisa saja kalian mengubah lingkungan kalian menjadi seperti yang kalian inginkan. Tapi dalam proses mengubah lingkungan yang kalian inginkan, itu juga akan memerlukan waktu dan darah yang banyak dan pengorbanan yang sungguh tidak terhingga gitu misalnya. Banyak cara di mana kita harus mencapai sebuah kebahagiaan. Ada sebuah cara yang singkat yang dulu diberitahukan kepada saya, di mana kita harus siap-siap menjalani hidup yang tidak diinginkan, di mana kita harus siap-siap menjalani hidup kepada sesuatu yang sangat kita benci. Karena bisa jadi hidup ini berlaku bukan hanya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi berlaku sesuai dengan apa yang kalian benci. Kadang-kadang hidup itu seperti itu. Maka seseorang yang bijak bilang pada saya bahwa kamu bisa ngambil baiknya di antara yang buruk, atau kamu bisa mengambil semuanya dan mensyukuri semuanya, karena semua lagunya mati ya. Karena

0: Oke, lagunya nyala. Karena semua yang kita perjuangkan dalam hidup, semua yang kita alami adalah sebuah hadiah atau sebuah konsekuensi yang harus kita terima. Kita tahu bahwa hidup ini mungkin sangat kompleks, sangat ruwet, atau bahkan hidup ini sangat pahit, gitu ya. Tapi manusia, mental kita, itu selalu mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu selalu ada di dalam hal-hal yang sederhana. Atau bahkan kebahagiaan itu hanya waktu yang bisa menyembuhkannya, gitu. Kayak misalkan dulu kita enggak suka banget kalau misalkan ada yang merebut mainan, merebut layangan kita, gitu ya. Tapi kalau dibicarakan sekarang, hal itu akan menjadi lucu. Hal itu akan menjadi sebuah pengalaman yang cukup manis bagi kita. Oleh karena itu, kebahagiaan akan selalu beriringan dengan sesuatu yang tidak kita suka. Maka dari itu, kalau bisa kita mengambil yang baik di antara yang buruk. Dengan alasan kebahagiaan juga, manusia kadang-kadang mengakhiri hidupnya. Dengan alasan kebahagiaan juga, manusia kadang-kadang rela untuk menyakiti dirinya sendiri. Hal-hal yang seperti itu akan berpengaruh pada kesehatan mental kita. Itulah kenapa mental mantul selalu hadir di malam hari untuk berbagi kebahagiaan, untuk berbagi penderitaan, agar kalian menjadi semakin bahagia. Atau paling enggak kalian bisa berbagi penderitaan dan melupakannya, gitu. Karena kebahagiaan mental dan kesehatan mental ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara instan atau kita dapatkan secara kasat mata, gitu ya. Kita nggak bisa menjudge bahwa orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang bahagia. Kita nggak bisa menjudge bahwa orang-orang yang kekurangan uang adalah orang-orang yang kurang bahagia. Kita nggak bisa menjudge itu. Tapi yang jelas, dengan adanya mental mantul hari ini di sini, kita bisa memberikan sebuah wadah di mana kita bisa menuangkan sedikit perasaan kita untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, gitu. Dan cukup terbukti bahwa kebahagiaan itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental. Orang-orang dengan kebahagiaan yang cukup, orang-orang dengan kebahagiaan yang cukup akan menerima jiwa yang baik. Dan dengan itu, orang-orang dengan jiwa yang baik akan melepaskan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon kebahagiaan di dalam otaknya, yang kemudian akan membuat sel-sel tubuh kita, akan membuat kinerja tubuh kita menjadi lebih baik. Dan mungkin dengan kinerja tubuh kita yang baik, kita akan menjadi lebih sehat gitu. Makanya banyak cara harusnya untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri gitu. Dan yang jadi problem hari ini, atau yang jadi problem yang sering saya dengar, adalah kebahagiaan itu disetting. Kebahagiaan itu ukuran kebahagiaan itu disetting oleh lingkungan. Jadi banyak yang bilang bahwa ukuran kebahagiaan itu bergantung kepada perkataan orang gitu. Kayak misalkan kita sering mendengar bahwa orang kalau kaya itu bahagia, orang kalau punya banyak uang itu bahagia. Yang sebenarnya, walaupun gak semua seperti itu, tapi statement yang seperti itu biasanya akan membuat lingkungan kita akan menganggap bahwa punya uang yang banyak akan membuat kita bahagia. Padahal enggak juga, walaupun ada ianya ya, tapi enggak juga gitu. Karena yang kita tahu, kebahagiaan orang itu berbeda-beda, kebutuhan manusia juga berbeda-beda. Ada orang yang seneng banget, udah cukup senang, udah cukup puas kalau dia bisa membeli rokok gitu. Ada orang yang enggak puas dengan rokok yang itu, dia maunya rokok dengan merek yang lain gitu. Rokok dengan merek yang lebih mahal gitu. It's okay, tapi dengan banyak sekali syarat untuk bahagia, maka akan banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi untuk bahagia. Oleh karena itu, banyak banget orang-orang dengan syarat bahagia yang banyak, dia akan menerima kepahitan yang cukup banyak juga gitu. Kalau kita bisa menilik di masa lalu, dulu waktu kita kecil gitu ya, itu bahagianya sederhana-sederhana banget gitu. Jajan dilebihin, uang saku dilebihin gitu ya, dilebihin 200 rupiah aja dulu, dilebihin 200 rupiah atau 500 rupiah, itu kita udah seneng banget, udah merasa bahwa sore ini atau hari ini aku adalah orang yang paling kaya. Waduh. Biasanya seperti itu, karena memang kebahagiaan ketika kita semakin tahu atau semakin berpengalaman akan semakin banyak dan bersyarat gitu. Semakin lama kita akan merasa bahwa kita harus begini untuk bahagia, kita harus begitu untuk bahagia. Dan jangankan hanya jalannya kehidupan ya, perkembangan zaman juga menuntut kita agar lebih banyak bersyaratnya untuk bahagia gitu. Kayak kita harus punya akun sosial media, kita harus punya email, kita harus punya Instagram, kita harus punya apapun itu. atau bahkan kita harus ahli dalam suatu game tertentu. Nah, syarat-syarat yang seperti ini yang akan menunda kebahagiaan kita. Gitu. Kita nggak pernah diajari bersyukur, di mana kalau kita punya benda atau punya apapun yang ada dalam hidup kita, kita nggak punya bersyukur. Karena banyak banget yang bilang bahwa kebahagiaan adalah pamer, ya. Itu banyak banget yang pamer kebahagiaan sekarang di media sosial. It's okay, nggak apa-apa kalau kebahagiaanmu adalah itu. Tapi yang saya cermati, jangan sampai kebahagiaan orang lain itu menjadi penderitaanmu. Jangan sampai kebahagiaan orang lain menjadi tolak ukurmu untuk bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita semua diciptakan berbeda. Kita semua diciptakan di tempat, lingkungan, keberuntungan, dan nasib yang berbeda gitu. Bukan berarti kalian gak perlu berjuang, tapi kalian tetap harus berjuang untuk kebahagiaan kalian sendiri, bukan untuk pamer dan mengalahkan orang lain gitu. Seperti yang dikatakan para ahli, contohnya Aristoteles, filsuf Yunani, kebahagiaan itu bisa dipetakan menjadi dua hal, yaitu hedonia, rasa bahagia yang berakar dari hal yang menyenangkan, umumnya berkaitan dengan perasaan yang muncul saat melakukan hal yang disukai, menyayangi diri sendiri, mewujudkan impian, dan merasa puas. Kemudian ada eudaimonia, berakar dari pencarian tentang makna hidup. Komponen penting dalam hal ini adalah perasaan memiliki tujuan hidup dan nilai. Oleh sebab itu, kaitannya sangat erat dengan pemenuhan tanggung jawab, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, dan menjalani hidup sesuai idealisme. It's okay. Banyak banget, gak harus para ahli, kalian juga bisa memberikan definisi tentang bahagia. Kalau bisa kalian tulis-tulis juga di akun sosial media Inspiradio. Apa sih yang membuat kalian bahagia dan apa saja yang membuat kalian tidak bahagia? Karena leluhur kita, waduh, karena mbah-mbah kita juga memberikan banyak banget petua-petua tentang kebahagiaan gitu, atau ajaran-ajaran tentang kebahagiaan. Salah satunya adalah rasa syukur, di mana rasa syukur itu diwujudkan dengan bancaan atau kenduren atau kendurian gitu ya. Kita balik lagi ke kendurian ini. Karena biasanya kebahagiaan itu diucapkan dengan rasa syukur, atau bersifat sebaliknya. Kita bersyukur baru kita bahagia, atau kita bahagia kemudian kita bersyukur. Ini bisa jadi kedua hal yang saling berkaitan.
1: Saya langsung aja cek. Halo. Cek. Cek. Oke. Oke,
0: saya ulangi lagi ya.
1: Sorry. Buat kalian yang pengen request, pengen konsultasi, pengen curhat, atau pengen berbagi informasi, atau pengen masukan, atau pengen saran, memberikan ya, pengen memberikan masukan atau saran, langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id gitu. Dan satu lagi, hari ini saya nggak adakan kuis karena memang saya nggak nemu kuisnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tema kita yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang Nichicon dan K-popers. Dua fenomena yang sedang menjangkit anak muda pada saat ini. Yang pertama Nichicon, yang pertama K-popers. Ini apa ya, fenomena baru yang sebenarnya sudah diprediksi oleh para ilmuwan psikologi, di mana orang-orang atau sekumpulan manusia akan bereaksi sama ketika dia melihat idolanya. Begitu. Itu dari dulu sudah diprediksi oleh ilmuwan psikologi. Cuman kalau fenomena ini, fenomena Nichicon dan fenomena apa namanya, dan fenomena K-popers ini kan baru terjadi akhir-akhir ini begitu. Dan masih belum banyak yang membahas tentang Nichicon dan K-popers ini begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke Nichicon terlebih dahulu ya. Jadi setelah Nichicon, nanti kita bahas yang K-popers gitu, oke? Nichicon ini berasal dari Jepang atau biasa atau dekat dengan orang yang suka dengan kejepangan. Entah itu budayanya, entah itu kebiasaannya, entah itu teknologinya, tapi rata-rata yang suka ini biasanya suka anime. Nah, sebelum sampai ke Nichicon, ini ternyata Nichicon ini adalah tingkatan seseorang ngefans sama hal yang berbau Jepang. Jadi Nichicon ini adalah salah satu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang menyukai hal-hal yang dekat dengan Jepang gitu. Khususnya anime, karena anime merupakan kartun 2D yang berasal dari anime merupakan kartun 2D

semuanya mana?

0: Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspirasi.
1: I'm all you say I am. Yes, sir.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Pri.
2: Iya.
1: Contohnya.
2: Short art online.
1: Gimana?
2: Short art online. Kan seru, Pak, seru.
1: Edukatifnya di
2: itu.
1: Cukup susah ya?
2: Cukup susah. Belajar dari fuckboy.
1: Kimetsu no Yaiba. Ayo coba.
3: Link start.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Link Start
1: Subete no Hito Podcast.
2: Welcome back guys. Udah lama nih enggak
1: welcome podcast. Guys back.
2: Welcome back guys. Kok iso welcome guys back? Udah lama nih, Pak. Enggak podcast, Pak.
1: Enggak sih, seminggu sekali kan kita.
2: Oh iya. Yeah. Enggak tiap hari, Pak.
1: Tidak terlalu lama itu.
2: Kayak si botak dari Gua Hantu. Kan tiap hari itu.
1: Dari Gobuser.
2: Ah, iya.
1: Emang tiap hari?
2: Tiap hari upload.
1: Oh, oke. Okay. Pintu depan buka apa tutup nih?
2: Tutup aja.
1: Enggak, aku nanya ini buka. Lagi buka apa? Buka. Ya biarin, asapnya biar keluar. Ya. Seminggu sekali podcast.
2: Seminggu sekali. Podcast.
1: Kemarin tuh episode Bas,
2: movie sedih.
1: Udah nggak tahu. Ya. Udah nggak tahu episode berapa. Udah. Ntar kayaknya kalau kita bisa ngitung episodenya kalau udah diupload di website sih.
2: Nunggu tiba-tiba ada apa? Giveaway 100 subscriber.
1: Dari?
2: Kebiasaan kan YouTuber kan gitu. Gak tahu nih episode berapa tiba-tiba. Giveaway 100.000 apa subscriber?
1: Oh maksudnya ketika sampai di 100.000 subscriber kita bikin giveaway.
2: Ya.
1: Ya boleh kalau emang nanti YouTube-nya jalan ya.
2: Ya.
1: Terus sampai 100.000 bikin giveaway nggak apa-apa.
2: Giveaway-nya
1: stiker stiker.
2: Enggak, giveaway-nya itu channel Link Start.
1: Lo matamu. Kita
2: boleh tuh, Pak. Boleh tuh, Pak.
1: Stiker Inspiradio ae.
2: Mahal diongkir. Desainnya aja.
1: Ini aja ini kaos.
2: Oh, kaos boleh kaos. Kaos. Kaos yang gambar banteng itu kan.
1: Kaos gambar banteng. Bentar aku coba belok kemana ya enaknya. Bentar. Kaos gambar banteng. Oh, tahu yang warna merah kan? Ya, Red Bull.
2: Bagus.
1: Red Bull warna biru. Goblok ya. Red Bull tapi warna biru. Red Bull Monster Energy juga warna biru. Monster Energy warna kuning.
2: Ijo. Buta warna. Ijo.
1: Ijo apa kuning?
2: Ntar kasih kalau siapa gambar banteng yang tahun 98 aja.
1: Yang belum berjuangan. Red Bull perjuangan.
2: Red Bull perjuangan. Give itu aja dan.
1: Ya ya.
2: Sama keanggotaan Nasdem. Santuk sebut nama, Cuk. Kat.
1: Maksud goblok emang tolol emang. Aduh. Yuk, ngapain kita? Kita cuma sejam loh. Sekarang Link Start tuh sejam. Awalnya kan Link Start tuh 2 jam.
2: Iya.
1: Ternyata 2 jam itu enggak menyusahkan.
2: Editnya.
1: Ngeditnya menyusahkan.
2: Iya.
1: Mending sejam aja.
2: Iya, ngeditnya susah emang.
1: Aku dulu tuh soalnya ya. Kalau take 2 jam tuh yang tayang di YouTube 1,5 jam. Sejam berarti kan dibuang banyak ya.
2: Iya.
1: Jadi kita bikin sebaik mungkin biar ngeditnya enggak banyak. Take-nya sejam.
2: Satu jam aja yang penting banyak.
1: Banyak apanya nih? Banyak ngomongnya.
2: Banyak keluarnya.
1: Apa?
2: Banyak materinya dong.
1: Kirain

0: Ya, terus materinya nggak begitu banyak sih, 4-5 sejam. Jadi
1: ya, mempersingkat waktu dan
0: loh, dulu
1: memperpadat
0: tuh,
1: isi.
0: Meskipun 2 jam juga tetap 5 nggak sebenarnya. Cuman panjang-panjang, ngedit-ngeditnya banyak, capek. Jadi kita sekarang bikin sejam, ngomong seperlunya. Tidak usah meracau sampai ke Nasdem, Red Bull.
1: Ada disebut.
0: Itu nanti akan terlalu lama.
1: Jayalah Indonesia. Inspired.
0: Itu Perindo goblok. Aku masih itu tadi apa ya? Itu Perindo. Kayaknya Mars yang paling bagus tuh Perindo sama PSI.
1: PSI yang mana, Pak?
0: Aduh, ditanya lagi.
1: PSIP bukan?
0: Hah?
1: PSIP.
0: PSIP. PSI Perjuangan. Kenapa semuanya ada Perjuangan? FPIP. Dan kalau PSI itu karena ada musisi kayak Giring Niji gitu-gitu mungkin bagus sih. Mungkin ya. Kayaknya bagus sih enggak? Dulu kan pernah ada tuh Mars PSI.
1: Ya, pernah ada.
0: Cuman aku lupa. Yang paling melekat sih Perindo memang.
1: Iya.
0: Ya, emang pinter dia udah punya punya TV. Stasiun TV diputar terus-terusan. Iya. Brainwash, brainwashnya lumayan. Kalau lo Link Start Podcast nih menurutmu targetnya untuk pendengar umur berapa sampai berapa?
1: Yang pasti suka anime dong.
0: Yang pasti suka anime.
1: 20 okay. tahun ke atas lah.
0: 20 tahun ke atas sampai usia berapa?
1: 35 mungkin.
0: Oke, okay, target pendengar kita, pendengar Link Start adalah 20-35 ya.
1: Iya.
0: Iya, oke okay, oke. Okay. Ini bagus bagus. 20, kenapa berpatok ke 20?
1: Generasi tahun 90-an.
0: Ah, terus? Kalau aku sih cuman karena omongan kita agak sembarangan pertama.
1: Iya.
0: Kedua, joke kita relate-nya di usia segitu.
1: Iya.
0: Kayak Nasdem-Nasdem tadi. Kan kalau yang 15 gak, tahun
1: Pak, tolong cut itu, Pak.
0: Kayak yang 15 tahun kan enggak mungkin relate kan itu.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Mungkin
1: iya.
0: Mereka nonton anime, tapi dengerin kita ini ngomongin apa sih anjing kayak iya. gitu lah. Oke, berarti target pendengar kita segitu. Jadi kalau target pendengar kita usia segitu, menurutmu inspirasi apa yang bisa kita kasih di setiap episodenya? Tergantung temanya sih. Kalau kita kan sekarang temanya adalah langsung masuk ya.
1: Yeah.
0: Masuk ke temanya. Temanya adalah anime.
1: Anime
0: bermuatan
1: dan edukasi.
0: Edukatif.
1: Edukatif.
0: Anime bermuatan edukatif. Kurang inspirasi apa itu?
1: Iya.
0: Kurang mendidik apa kita?
1: Jadi ntar anime-anime yang kita bawakan nanti itu bisa menjadi apa namanya? Rekomendasi atau referensi buat teman-teman yang ingin nonton anime berunsur edukatif dan ingin mengajarkan anaknya biar suka dulu aja. Salah satu caranya dengan menonton anime.
0: Biar suka dulu aja. Ya ya ya. Jadi nonton anime dan dapat pelajarannya. Tapi ini bukan soal edukatif ya. Tapi kalau aku merekomendasikan sebuah anime ke penonton baru, aku jarang sekali merekomendasikan anime yang edukatif. Meskipun secara umum semua anime bermuatan edukatif ya. Meskipun tipis atau sesuatu yang nggak kita sadari. Contohnya Naruto lah. Tidak pernah berhenti bercita-cita terwujud menjadi seorang ayah.
1: Hokage dong.
0: Hokage aja.
1: Ayah tuh
0: nyeket yang gak punya keluarga. Cita-citanya kan punya keluarga.
1: Garingnya wis markalir iso iku cuk ge. Dadi ayah cuk. Matane cita-cita dadi ayah lho. Glambyar arek rek.
0: Nah,
1: Naruto Hokage.
0: Contoh lain
1: Sword Art Online.
0: Gimana?
1: Sword Art Online. Kan seru, Pak, seru.
0: Edukatifnya di
1: itu.
0: Cukup susah ya?
1: Cukup susah. Belajar dari fuckboy.
0: Kimetsu no Yaiba. Ayo coba. Lock Horizon tuh itu edukatif banget. Apalagi soal politik ya.
1: Politik.
0: Politik gila sih itu.
1: Anime game tapi bermuatan politik, wah, keren banget.
0: Ya, jadi sebenarnya semua hal bisa kita politisasi.
1: Iya.
0: Itu kan di Lock Horizon, guild bangunan guild, bangunan guildnya.
1: Clan atau clan.
0: itu kan dipolitisasi
1: yeah.
0: sama Shiroe.
1: Shiro.
0: Nah, jadi sebenarnya itu mengajarkan untuk kita semua hal itu bisa dipolitisasi.
1: Yeah.
0: Bukan hanya dunia politik atau ya dunia politik, dunia partai, enggak ya.
1: Enggak harus dengan cara kekerasan.
0: Tapi semua hal.
1: Iya. Yeah.
0: Itu bisa dipolitisasi. Nah, seperti itu. Secara umum semua anime bermuatan edukatif. Tapi ini yeah. Yang kita bawain adalah yang memang benar-benar
1: edukatif.
0: Benar-benar edukatif ya.
1: Kalau aku biasanya, Pak, ngerekomendasiin teman yang baru nonton anime, itu aku kasih anime Gai.
0: Biar dia shock, trauma, gak nonton anime lagi. Biar
1: nggak, biar insaf, Pak.
0: Ya, biar ke jalan yang benar.
1: Biar nikah sana.
0: Akhirnya gak jadi nonton anime.
1: Ya, biar produktif. Gak kayak saya.
0: Kalau yang lagi viral sekarang, Attack on Titan.
1: Ah, ya.
0: Edukatifnya di... Aku gak nonton.
1: Iya. Jangan membenci sesuatu. Kayak jangan benci Titan. Ntar ujung-ujungnya lu jadi Titan.
0: Ya boleh, boleh. Itu ya setiap orang kan mengambil sisi edukasi dari sesuatu berbeda-beda,
1: iya.
0: Ya kan? Ya nggak apa-apa sih kalau sisi edukatif dari AOT itu seperti itu, ya bagus. Atau jangan minum serum sembarangan.
1: Kan sekarang kan marak dengan.
0: Iya bagus.
1: Oh, udah. Sudah.
0: Anime yang bermuatan edukatif kita udah nyiapin berapa ini enggak?
1: 5
0: ya?
1: 53
0: ya. Ayo kita cepet. 53 yuk. Nomor 1 apa nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Langsung aja judul-judulnya doang enggak? Ayo.
1: Enggak, langsung studio aja. Langsung 53.
0: Ini satu studio edukatif semua nih.
1: Iya. Pink Apple kayak gitu.
0: Itu apa?
1: Studio hentai.
0: Anjing, nggak tahu lagi kenapa kita ngasih informasi yang gitu-gitu sih ke sobat inspiratif. Yuk, kita 5 aja.
1: Yeah.
0: Dan kita harus cepat karena kita udah meracau sangat lama. Kemungkinan ya udah 15 menitan ini.
1: Yang pertama adalah Hataraku Saibo. Jadi bahasa Inggrisnya Cell Walk. Jadi
0: lu udah buka kitab belum?
1: Enggak.
0: Ya udah aku buka ini.
1: Iya. Yeah. Anime ini cukup jelas terlihat bagaimana cerita yang ada di dalamnya. Anime ini membahas seputar pengetahuan umum tentang tubuh dan berbagai macam kejadian yang terjadi di dalam tubuh manusia. Di mana tiap sel dalam tubuh kamu akan diwakilkan oleh karakter yang unik, lucu, bahkan mengemaskan. Diperlihatkan awal ketika kamu melihat sel darah putih melawan kuman dan virus, belum lagi sel darah merah bertanggung jawab atas oksigen dalam tubuh. Kamu juga akan diajak untuk memahami bagaimana tiap sel menghadapi infeksi bakteri dan berbagai penyakit yang akan menyerang tubuh. Anime ini cocok untuk kamu yang suka pelajaran biologi. Jadi
0: biologi ya?
1: Iya.
0: Biologi ini anatomi kan, berarti? Darah.
1: Ya, darah, nah. Terus.
0: Organ dalam?
1: organ dalam.
0: Daleman. Okay.
1: Ya, rahim, kayak gitu. Organ dalam.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak... ketika Anda ketika tubuh atau bagian tubuh tergores dan mengeluarkan darah, itu ada suatu peristiwa yang kompleks, Pak. Jadi sel darah merah ngapain, terus trombosit ngapain, sampai menutup yang bikin apa namanya, borok. Bahasin saya borok.
0: Iya, aku iya ya borok. Jadi kalau kita kulit kita kayak luka gitu,
1: yeah.
0: Nanti akan ada ya sebutannya borok, yang kering tuh kan.
1: Iya, yang kering. Itu ntar dijelasin, Pak, sini.
0: Aku masih ingat dikit itu. Itu dijelasin.
1: Dijelasin.
0: Sebenarnya itu adalah jalan menuju sembuh kan ya.
1: Iya, jalan menuju sembuh.
0: Itu kalau enggak salah namanya benang fibrin.
1: Iya, jadi benang fibrinnya ntar nutup luka dan di luka itu ada kayak sel darah merah. Jadi sel darah merahnya kayak menggumpal gitu.
0: Nah,
1: itu menutup luka. Ntar tahu okay. Ya, ragu saya.
0: Oh, jadi itu semua dijelasin.
1: Dijelasin terus saat virus masuk kayak entah terkena flu atau demam, itu proses.
0: Kalau kita harus makan apa untuk ini dijelasin nggak di situ?
1: Enggak,
0: maksudnya banyak banyak vitamin ini enggak?
1: Enggak
0: ya, oke. Okay.
1: Jadi
0: cuma cara kerjanya doang.
1: Ya, cara kerjanya doang.
0: Oke. Okay. Jadi ini tayang di televisi Jepang tentu saja ada 13 episode.
1: 24 menit.
0: Ya, standar sih. Mengudara di 8 Juli 2018 sampai 30 September 2018.
1: Kan ada season 2-nya, Pak.
0: Oh, ada season 2-nya.
1: Iya.
0: Oke. Ini dilisensi oleh Aniplex of America, studionya David Production. David Production studionya luar nih.
1: Oh, kegetin lu, Pak.
0: Halo semuanya, production di sini. Tapi source-nya tentu saja adalah manga.
1: Iya. Ya,
0: yang
1: iya.
0: Mana produksi Jepang.
1: Aku jadi, pernah baca manganya itu beberapa lembar aja. Itu kejadian saat tubuh kita sedang merokok gitu. Oh, itu keren sekali, Pak. Terus tubuh
0: kira-kira
1: kita
0: berapa lama kau akan mati kalau merokok?
1: Enggak ada. Enggak. Terus ketika tubuh kita ereksi tiba-tiba kayak gitu.
0: Ereksi ada, tiba-tiba.
1: Pak. Iya, cowok. Jadi ereksi tiba-tiba sel darah merah itu langsung lari ke bagian itu.
0: Oh, kenapa? Kenapa seperti itu? Apa yang menyebabkan?
1: Bukan, ya pasti yang sebabkan kan pikirannya kan, Pak.
0: Kan tiba-tiba. Kalau kita mikirin dulu nggak tiba-tiba dong.
1: Kayak saat pagi kayak gitu loh, Pak.
0: Oh, ada tekniknya nggak biar mengalir terus gitu?
1: Bukan tekniknya.
0: Ada caranya
1: enggak? Apa yang terjadi saat
0: enggak, tapi ada caranya enggak biar mengalir terus enggak ada?
1: Enggak.
0: Siapa tahu kan bisa agak tahan lama gitu. Jadi
1: tisu.
0: Ini, hah? Gimana?
1: Pakai tisu.
0: Tisu itu bukan memperlancar darah merah kita untuk ketitit, ga? Itu untuk memati rasakan.
1: Oh, apa?
0: Coba lu beli deh. Terus pakai.
1: Modenya dikunci. Modenya unlock mode lock mode.
0: Coba lu beli deh terus lu pakai.
1: Kemarin, Pak, temanku nikah, Pak. Aku kan diajak temanku untuk kenikahannya. Ngado apa ya? Kayaknya tisu magic bagus tuh. Dikado, Pak, tisu magic bajingan.
0: Dibungkus.
1: Enggak.
0: Langsung disalamin.
1: Iya.
0: Bareng amplop.
1: Iya, bareng amplop.
0: Di dalam amplop.
1: Dan bayangin dua cowok ke supermarket
0: beli
1: tuan. Aku kan juga nggak tahu kan mau beli apa. Kan ngadu temen nikah kan mungkin jatuh-jatuhnya kayak parfum atau apa. Dikado itu, aduh, aku udah mikir, aduh, ini mas-masnya. Salah gitu. Nanya ke pegawainya, "Mas, ada tisu ini?" Mati kan.
0: Emang iya?
1: Iya. Enggak, kan enggak tahu tempatnya di mana kan.
0: Oh, enggak tahu tempatnya. Temenmu nanya di pasti di Indomaret.
1: Iya.
0: Salah sih, harusnya jangan di Indomaret.
1: Apotek
0: di Alfamaret.
1: Sama aja.
0: Enggak sama. Di Alfamaret di display. Kita tinggal ngambil.
1: Iya.
0: Kalau di Indomaret enggak ada di display. Kalau kita nanya, "Mas, magic tisu ada?" Bentar ya, Mas. Bro, magic itu sana, bro. Gitu. Itu kalau itu Maret kan kayak gitu. Kalau apa di display. Terus yang di sana, bentar. Yang mana nih, yang XL atau yang L? Gak ada sih. Didengerin orang se-Indomaret tuh.
1: Setelah beli aku ditawarin, lu mau juga gak? Patahmu.
0: Ya harusnya lu beli sih. Harusnya lu tahu fungsinya sih. Minimal lu tahu fungsinya. Meskipun gak pakai, minimal lu tahu fungsinya. Pakai coba di pipi. Terus gua tampar. Gimana? Coba.
1: Aku rasa terakhir itu mati rasa sih pas sunat.
0: Lah itu kan pakai itu gak awalnya gak? Sunat itu pakai itu gak?
1: Yeah.
0: Awalnya jadi kayak diolesin kan. Sama-sama, itu untuk memati rasakan. Biar kalau waktu disuntik, jarum yang masuk ke tubuh kita itu kita gak berasa. Tapi waktu ditekan, kita bisa langsung ke nomor 2 gak sih?
1: Bisa.
0: Kenapa ngomongin titik disuntik? Nomor 2 adalah Sogeki no Shoma. Aku sebenarnya secara dasar aku anime masak itu suka, tapi nggak tahu kenapa aku kurang serak sama Sogeki no Soma. Dia bisa ereksi dengan masakan tuh, aku bingung deh. Ini anime tentang masak. Masak sendiri pun aku suka, lebih ke bikin kue, lebih bikin cemilan tuh aku suka, bukan masak makanan besar yang malas juga.
1: Kalau aku yang ringan, Pak, kayak masak air.
0: Enggak, lu ringannya dimasakin enggak, lebih tepatnya lu tuh tinggal makan sih, bangsat. Anime tentang masak. Lebih baik ini ditonton setelah
1: berbuka puasa.
0: Enggak, setelah kita makan. Setelah kita makan. Karena apa ya, enggak? Kita bisa fokus dengan apa yang kita lihat di sana, di Sogeki no Soma.
1: Iya.
0: Pengalamanku nonton Cooking Master Boy itu.
1: Oh, yang anime lama itu.
0: Bawaannya pengen makan mulu. Pengen makan mulu.
1: Iya, itu anime seru.
0: Itu goreng nasi aja kita bisa lapar loh.
1: Iya,
0: emang mantap emang. Oke, Sogeki no Soma merupakan Soma merupakan anak satu-satunya dari pemilik kedai Yukihira. Kedai tersebut merupakan restoran yang menyediakan makanan rumahan murah dan biasa aja. Sampai di situ, ketika saat Soma telah lulus SMP, bapaknya menyuruh Soma untuk masuk Akademi Totsuki, sebuah sekolah memasak terkenal di Jepang. Wah, dia sekolah sih. Sementara bapaknya sendiri pergi ke luar negeri karena ada urusan tertentu, untuk sementara kedai dipaksa tutup. Untuk terpaksa ditutup, sorry. Bukan dipaksa tutup ya.
1: Wih, yeah.
0: Tutup, ya, tutup. Tahu ya? Yeah. Ramadan. Tutup. Terpaksa ditutup, bukan dipaksa tutup. Masih puasa ini. Untuk bisa masuk Totsuki, Soma harus lulus ujian memasak. Disinilah pertama kali Soma bertemu dengan teman-temannya. Aduh. Nakiri Alice sebagai penguji. Aku paling malas nyebutin nama-nama Jepang nih sebenarnya. Kita bisa langsung ke intinya aja gak? Kayaknya kepala sangat-sangat panjang. Ya, intinya enggak. Jadi anime ini waktu masak, ini benar-benar diliatin bahan apa yang dipakai, bumbu apa yang dipakai, kayak gitu.
1: Enggak pakai MSG rata-rata.
0: Ada sih yang ditabur-tabur, tapi aku enggak tahu itu apa sebenarnya. Kita enggak tahu kan dia nyobek Ajinomoto di bawah. Kita enggak tahu. Ya enggak?
1: Iya.
0: Atau Masako
1: tepung kanji.
0: Masak apa dulu ini? Kenapa masak nasi goreng ada tepung kanji?
1: Semen tiga roda kayaknya.
0: Ya gimana? Random sekali.
1: Rule of three, Pak. Ya ketiga.
0: Enggak. Yang pertama tepung kanji.
1: Masako.
0: Enggak.
1: Kedua tepung kanji.
0: Enggak.
1: Duh, iya dong.
0: Rule of three-mu barusan bekerja.
1: Enggak, kedua.
0: Enggak, gini. Aku paham. Paham yang lu bilang gak paham. Tapi rule of three-mu bekerja. Waktu pertama tepung kanji. Kedua semen tiga roda. Yang ketiga adalah kata-kata rule of three. Udah yang ketiga gak lucu. Rule of three ya, itu baru lucu sih. Secara ini aku lebih suka Cooking Master Boy sebenarnya, karena untuk ekspresi gak lebay. Bahkan Sogeki ekspresi gak lebay.
1: Lebay, Pak. Mana ada, Pak, pau ketawa gitu. Enggak lihat yang episode
0: tahu-tahu yang keluar bunyinya wah wah wah wah wah wah gitu kan. Tapi saking lebaynya ekspresi di Sogeki no Soma itu, sampai pernah disindir di Assassination Classroom.
1: Oh iya,
0: kalau enggak salah. Iya enggak?
1: Iya.
0: Waktu ada kompetisi memasak atau apalah pokoknya. Terus kalau enggak salah Nagisa ya yang nyicipin masakannya.
1: Oh iya.
0: Terus temennya bilang, sebenarnya kamu diizinkan untuk berekspresi lebih lebih apalah gitu. Tapi sudah ada anime yang memakainya kayak gitu. Ya kan? Rata. Itu Assassination Classroom bukan?
1: Iya, Assassination Classroom.
0: sampai disinggung kayak gitu. Ya karena emang lebay. Cooking Master Boy enggak terlalu menurutku.
1: Apanya?
0: Maksudnya lebih
1: soggy buka, gitu sama enggak? Buka tudung saji keluar naga.
0: Iya sih. Kan lengan kanannya kalau enggak salah diikat sama bandana kiri. Merah.
1: Iya.
0: Kalau dibuka keluar cahaya.
1: Ya, kayak gitu. Apaan enggak lebay.
0: Tapi lebih lebay sogeki, mana ada orang orgasm gara-gara iya. Makan.
1: Iya, animo mas.
0: Tapi itu parah nggak? Nggak.
1: Yang mana?
0: Maksudnya unsur ecinya parah nggak?
1: Parah sih, parah.
0: Parah ya. Parah. Untuk anime masak parah ya?
1: Parah. Hmm. Itu cocoknya anime apa ya? Anime yang
0: sekelas apa? DxD?
1: Nggak.
0: Di bawah DxD.
1: Di apa ya? Bimbo Gamiga mungkin sekelas itu.
0: Bimbo Gamiga tuh. Enggak terlalu
1: ada,
0: enggak.
1: Ada dikit. Apa ya? Pokoknya
0: buat dibawa di HD.
1: Iya, dibawa di HD.
0: Di HD itu setara zombie itu apa? High School of the Dead.
1: High School of the Dead.
0: Itu setara.
1: Iya, setara.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang ada di atasnya di HD, Pak.
0: Apa tuh?
1: Izuzuku no review.
0: Oh, itu review LC.
1: Iya.
0: Review Purel. Oke. Okay.
1: Review PO1. Yang ketiga adalah Dumbbell Nankilo Motoeru. Termasuk ke dalam salah satu acara paling populer di musim panas 2019. Anime ini bertopik tentang olahraga. Kamu akan diperlihatkan berbagai macam bentuk cara berolahraga yang benar dan sebagian besar dilakukan dalam gym. Kalau kamu tidak benar-benar menyukai olahraga pun, ada karakter penuarna yang menyenangkan dan membuat kamu terhibur dengan banyak adegan komedi. Ada segmen pendidikan di seluruh episode dan setelah tema penutup yang mengajarkan kita semua tentang peregangan, anatomi, cara menggunakan peralatan olahraga dan banyak lagi. Jadi di anime ini cara berolahraga yang baik dan benar kayak push up, sit up. Terus kalau ke gym pakai alat ini itu gimana? Terus kalau olahraga ini bisa membakar lemak bagian apa kayak gitu?
0: Oke. Menurutmu ini memotivasi orang untuk berolahraga nggak?
1: Ya.
0: Karena kalau kita nonton
1: dan yang sudah berolahraga pun kalau nonton ini bisa tahu cara olahraga yang benar itu kayak gimana.
0: Contohnya kalau kita nonton ini aja deh enggak Kuroko no Basket atau Haikyuu.
1: Iya.
0: Kemungkinan banyak sekali penontonnya yang tiba-tiba pengen basket, pengen voli.
1: Iya.
0: Ada enggak orang nonton Keon tiba-tiba pengen main gitar tuh ada enggak?
1: Banyak kok kayak si Gatsuo Kimi no Uso tuh banyak tiba-tiba pengen main biola lah, main piano lah, kayak gitu.
0: Abis nonton 3D Kanojo tiba-tiba pengen ewein saudari sendiri.
1: Kok yeah. 3D Kanojo?
0: Sorry, Domestic No Kanojo.
1: No Kanojo.
0: Udah ngejok salah lagi.
1: 3D Kanojo itu romance, Pak.
0: Makanya, Domestic No Kanojo.
1: Terus anime ini kan cara olahraga yang benar kayak olahraga ini dapat membakar lemak bagian ini.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya, aku nonton ada
0: kayaknya butuh aku nggak
1: olahraga yang bisa membakar lemak bagian titik Pak.
0: Makin kecil dong. Gimana sih?
1: Biar keker.
0: Oh gitu maksudnya. Bukan membakar lemak, menumbuhkan massa otot itu namanya. Beda dong. Beda.
1: Iya. Yeah, bakar lemak bentuk massa otot.
0: Ada nggak
1: apa
0: itu?
1: Iya nggak ada dong. Oh, aku ngarang.
0: Pemeran utama
1: kalau ada lu bakalan nonton.
0: Pemeran utamanya cewek apa cowok?
1: Cewek. Wah. Dua ntar
0: Echi itu pasti tuh
1: pembina gym apa coach pelatih di gym instruktur. Itu kata yang benar. Instruktur di gymnya cowok tapi kalau buka baju itu dempalnya lebay.
0: Kekar.
1: Kekarnya itu lebay.
0: Oh ini pasti instruktur cowok dan murid, anggapannya murid ya. Murid cewek terus yang yoga tapi dipegang-pegang tuh ya.
1: Enggak.
0: Ya, terus diraba-raba.
1: Ecinya mungkin cuma saat olahraga apa gitu kayak
0: yang instrukturnya botak gitu-gitu ya. Instrukturnya botak.
1: Yang dulunya pesulap ya.
0: Pernah astronot juga pernah.
1: Nang Lejon.
0: Kenapa namanya Johnny Sin sih? Itu kan sekarang ngebentuk apa
1: YouTube
0: porn production sendiri.
1: Oh iya.
0: Sama kayak, istrinya.
1: Kayak ASD gitu.
0: Sama istrinya.
1: Hah? Sama istrinya.
0: Jadi nama porn productionnya Sinner.
1: Wah, pendosa.
0: Iya, kan Johnny Sin sama siapa Sin gitu kan? Istrinya ngebentuk Sinner. Jadi kayaknya gimana ya? Itu hubungan yang cukup damai mereka berdua tuh ya? Iya nggak?
1: Apa aja bisa jadi konten, Pak? Itulah.
0: Iya, dan suami istri ini memerankan adegan gitu itu sama orang lain tuh ya udah biasa aja gitu loh maksudnya.
1: Iya, tuntutan pekerjaan nih.
0: Waduh. Jadi kalau pulang ke rumah, duh capek banget, banyak kerjaan hari ini.
1: Pulang kerja mampir ke panti pijat, Pak. Gitu lagi anjing.
0: Ya tapi sama istrinya jadi enggak ada kenikmatan dong ya. Karena kerjanya gitu, pulang gitu loh. Itu tuh nikmat kalau kita seharian capek terus sama istri tuh jadinya nikmat, tapi kalau di luar gitu di rumah gitu kan
1: kalau
0: malas gitu.
1: Apapun yang dikerjakan itu menyenangkan.
0: Waduh.
1: Orang itu. Jadi enggak bakal kerasa capek.
0: Oke, jadi anime Sogi apa tadi anime apa ya? Double Door.
1: Enggak.
0: Ini tayang di televisi Jepang juga. Seberapa season ini enggak?
1: Satu.
0: Ada 12 episode ya. Dan ini mengudara mulai 3 Juli 2019 sampai 18 September 2019. Sama-sama summer dengan yang tadi sebenarnya. Bedanya yang Soma tadi bukan. Tadi tadi Soma aku enggak buka kitab kah? Buka enggak ya? Oh, buka sih.
1: Iya, buka.
0: Oh, enggak buka
1: Atar
0: tadi
1: yang Soma. Ibu.
0: Jadi ini lisensinya ada di Funimation, studionya Doga Kubo. Tentu source-nya adalah manga. Yang awalnya sebenarnya adalah web manga sih. Genre dari Dumbbell Nankilo.
1: Moteru.
0: Adalah komedi, ecchi, slice of life, dan sports. Komedinya dapat gak ini?
1: Komedinya lumayan sih.
0: Lumayan, oke. Setara apa? Assassination Classroom?
1: Enggak.
0: Lebih tinggi?
1: Lebih rendah daripada Assassination
0: Classroom tuh yang paling bikin ketawa si guru Koro Sensei doang sih sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Ini selanjutnya nih menurutku sejauh ini adalah yang paling mendidik, nomor 4 nih menurutku ya. Ini menurutku loh,
1: enggak menurut semua orang juga paling mendidik kok.
0: Ada Dr. Stone. Oke, sebelum aku ke jadi anime ini tentang chemistry lah.
1: Chemistry
0: apa sih? Fisika kimia itu apa?
1: Benar. Science.
0: Pokoknya whole of science lah ya. Gitu-gitu. Jadi pembelajaran science. Aku pernah dapat scene di TikTok nih, sobat inspiratif. Jadi scene-nya tuh tahulah kalau video TikTok bentaran paling 15 detik kan. Jadi seorang cewek gitu bilang ke orang tuanya, "Ma, maaf ya, aku gak bisa bantu-bantu kerjaan rumah karena besok aku ada ulangan kimia." Terus dia nonton dokter, memang anjing nih orang. Ya, karena memang animenya bermuatan seperti itu ya. Suatu hari, seluruh umat manusia membatu.
1: Membatu.
0: Oleh kilatan cahaya yang menyilaukan. Kita gak usah perdebatkan ini penyebabnya apa. Ya, anggap aja tiba-tiba seperti itu. Setelah beberapa milenium tahun.
1: 3000 atau 4000 tahun nih.
0: Anak sekolah menengah Taiju terbangun. Penyebab terbangunnya ada enggak? Enggak ada.
1: Ada.
0: Apa?
1: cairan tetesan kelelawar.
0: Kelelawar enggak membatu?
1: Enggak. Terus, hewan-hewan enggak membatu.
0: Oke. Okay. Meneteskan apa sih kelelawar ini?
1: Kayak kencingnya gitu loh.
0: Oke. Okay. Ke patung. Yang mana ya, adalah benar. Si lupa namanya nih.
1: Senku.
0: Nah, pokoknya dia terbangun dan menemukan dirinya tersesat di dunia patung. Namun dia tidak sendirian. Temannya yang mencintai sains, temannya mencintai. Ini yang bangun berapa orang? Yang kena tetesan kelelawar?
1: Yang pertama sih temannya tokoh utama.
0: Oh, bukan tokoh utama?
1: Bukan. Taiju.
0: Oh iya,
1: yang
0: si
1: pertama
0: Taiju
1: Bali
0: tadi.
1: Bangun Taiju.
0: Taiju pertama bangun, yang kedua adalah Senku, si pemeran utama gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi Taiju yang terbangun duluan. Tiba-tiba dia di dunia patung. Temannya yang mencintai sains bernama Senku telah berdiri dan berjalan selama beberapa bulan, dan dia punya rencana besar dalam pikirannya untuk memulai peradaban dengan kekuatan sains. Jadi awalnya dua orang doang.
1: Iya, awalnya dua orang doang.
0: Nantinya
1: bangunin temennya yang satunya
0: pakai cairan yang sama.
1: Iya.
0: Dia dari tahu dari mana kalau cairan itu yang
1: Si Senku neliti kenapa kok bisa bangun. Akhirnya ketahuan dia bangunnya di bawah.
0: Anjing, keren banget.
1: Di bawah apa? Gua kelelawar gitu loh. Ketetesan.
0: Oh, ya jadi secara logika aku kenapa yang bangun dua orang itu mencari kesamaannya lah.
1: Iya.
0: Ya, dari dua orang itu. Aku buka kitab dulu enggak? Coba.
1: Ini anime keren ini, Pak. Dari meta yang ada ini doang yang keren.
0: Jadi Dr. Stone ini episode satu season 24 episode.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Season 2-nya baru aja rilis.
0: Ongoing sekarang.
1: Ongoing sekarang.
0: Episode sekitar berapa berarti? 7-an ya?
1: Iya.
0: Kalau season musim sekarang kan udah sampai 7 lah ya. 7-8 iya. Kalau enggak salah. Ini mengudara Juli 5 Juli 2019 sampai 13 Desember 2019. Juli itu summer. Summer ih, kebanyakan summer yang kita omongin sekarang ya. Kenapa summer enggak?
1: Itu, Pak. Rekap tutup tahun enggak gitu.
0: Liburan musim panas enggak?
1: Oh, alah.
0: Kan sekolah libur 3 bulan enggak?
1: Oh, iya.
0: Diisi dengan anime edukatif enggak? Duh, gimana sih?
1: Sorry, Pak. Aku tak pekerja.
0: Shogeki no Soma.
1: Taragu Saibu.
0: Kan edukatif ya. Ini source-nya tentu saja manga, lisensinya dari Funimation, studionya TMS Entertain. TMS Entertain itu apa?
1: Conan.
0: Conan. Conan ya? Oh, oke. Okay.
1: Insyaallah. Conan ya? Conan.
0: Dan durasinya standar 24 menit per episodenya. Ini wajib sih. Ini yang paling edukatif yang kita bawain.
1: Iya. Yeah. Itu yeah. Ntar Senku ada filianya tuh. Senku kan saat apa namanya? Dikejar oleh singa atau beruang itu, Senku menghidupkan salah satu juara karate terkenal se-Jepang. Terus si juara karate ini mengalahkan beruang atau harimau lupa. Terus si juara karate ini jadi villain juga.
0: Malah jadi villain?
1: Iya, jadi villain. Dia nggak setuju kalau apa namanya?
0: Semua orang dibangunin.
1: Iya. Dia mau menguasai dunia gitu loh.
0: Lagi dunia enggak ada orangnya, apa yang mau dikuasai?
1: Ada, Pak. Dari Senku ketemu kayak perkampungan
0: yang ada orangnya.
1: Ada yang ada orangnya.
0: Oh.
1: Itu orang-orang itu enggak. Itu berasal dari astronot. Jadi saat ledakan apa cahaya itu? Itu ada astronot kayak di luar angkasa, ada 4 atau 5
0: cewek cowok.
1: Iya. Yeah. Menghubungi NASA enggak bisa, akhirnya mereka turun. Terus apa kayak nyasar gitu loh. Nyasar enggak ada kehidupan, mereka kayak bangun perkampungan gitu. Itu jadi kayak manusia pertama. Mereka turun. Yang hidup cuma 2 terus beranak-anak, anak-anak jadi sekampung kayak gitu.
0: Oh, jadi nenek moyang kampung itu adalah astronot.
1: Astronot.
0: Oke. Okay. Itu perkawinan saudara dong berarti.
1: astronot kok saudaranya. Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Anaknya
1: beda gen tapi, Pak.
0: Anaknya akan perkawinan
1: kan
0: saudara.
1: Ada astronot yang dari Jepang, Rusia, Amerika dan sebagainya kayak gitu.
0: Enggak. Maksudnya astronot ini yang berkembang biak berapa orang?
1: Ya, dua.
0: Dua pasang.
1: Iya.
0: Dua pasang dua orang.
1: Dua orang.
0: Ya berarti anaknya perkawinan saudara dong.
1: Iya.
0: Iya kan. Mereka Adam dan Hawanya berarti.
1: Boleh, boleh.
0: Iya kan?
1: Boleh. Boleh. Itu boleh. No debat, Pak. Untuk anime terakhir adalah anime Ginosaji. Di Jepang beberapa sekolah menengah mengabdikan diri untuk pendidikan pertanian. Salah satu sekolah tinggi tersebut digambarkan di Ginosaji di pedesaan Hokkaido. Hachiken, sang tokoh utama, hanyalah seorang remaja pinggiran kota rata-rata dari Sapporo. Dia mencoba mendaftar sekolah tersebut hanya untuk menjauh dari keluarganya dan tidak tahu apa-apa tentang pertanian atau bertani sama sekali. Disinilah petualangan tentang belajar memahami agrikultur dimulai. Jadi si tokoh utama ini anak kota, Pak.
0: Iya, yeah, iya. Ini aku familiar dengan cerita ini.
1: Jadi si
0: ini FTV, utama... ini FTV ini. Jadi dia ke desa kan ya. Disuruh sama orang tuanya yang di kota, ketemu gadis desa, ketabrak, mati FTV, di penjara.
1: Ketemu gadis desa yang medok.
0: Iya, ketemu. Padahal medoknya dibuat-buat. Orang Jakarta orang Jakarta disuruh medok. Tapi aku paham. Kebanyakan ya ini back to nature lah. Harvest Moon.
1: Si tokoh utama kan apa namanya? Kayak enggak punya tujuan gitu, Pak. Mau sekolah ke sekolah apa dia udah kayak wah, apaan sih sekolah kayak gitu. Jadi terus dia direkomendasikan sama gurunya, kayak guru BK itu. Kamu coba aja sekolah di sini ya. Ah, tapi kan enggak tahu tentang pertanian. Akhirnya dia coba aja. Sedangkan di rumah kayak hubungan orang tua dan anak lagi renggang gitu loh. Dan di Ginosaji ini dia belajar tentang bertani dan dia baru tahu kalau telur itu berasal dari
0: ayam.
1: Esulnya ayam.
0: Oh, dia baru tahu.
1: Baru tahu.
0: Oh.
1: Dan sejak saat itu dia kayak
0: terkagum-kagum.
1: Trauma.
0: Oh, trauma. Trauma makan telur.
1: Trauma makan telur. Terus disuruh sama seniornya untuk nangkep ayam yang kabur. Dikasih ucapan terima kasih dengan daging ayam. Ayamnya udah dikasih kan, Pak? Kan yang kabur itu. Itu langsung disembelih, Pak. Cetas gitu. Darahnya langsung apa? Muncrat ke wajahnya terus dia pingsan. Anak kota, Pak.
0: Jadi ini ngasih edukatif dari sisi bagaimana kita back to nature.
1: Iya, bertani.
0: Bertani. Berkebun.
1: Iya,
0: berkebun. Berternak.
1: Berternak juga. Dia sampai apa namanya? Ingin melihara anak babi.
0: Karena?
1: Karena lucu.
0: Kayaknya definisi lucu di orang Jepang harus kita rubah sih ya.
1: Karena anak babi tersebut.
0: Kalau kita bisa menjajah Jepang, kita akan merubah definisi lucu dulu. Ya.
1: Ada yang dijajah, Pak, dari Jepang. Saya ini jajah Jepang, Pak.
0: Apa? Kenapa?
1: Iya, apa? Beli produk mereka enggak beli. Dengan gratis kayak anime, musik-musik.
0: Yang mana itu tidak boleh.
1: Ya,
0: sebenarnya kan itu ilegal.
1: Kalau lu udah mapan, sebenarnya nggak boleh.
0: Tidak ada patokan kita melakukan hal ilegal itu dari mapan atau tidak mapannya seseorang.
1: Gimana nunggu Netflix? Mana ada ya kayak gitu? Terus ada. Nunggu?
0: Ada, karena ada situs anime yang resmi, nggak nonton resmi kan ada.
1: Kayak musim
0: semacam.
1: Ya kan banyak. Kalau anime yang kita cari nggak ada gimana?
0: Jadi di situs lain yang resmi.
1: Kalau beli pun masih bentuknya raw, nggak ada subtitlenya. Gimana?
0: Download subtitle.
1: Hah?
0: Download subtitle?
1: Jarang pak, per kayak 24 episode ya. Subtitlenya itu jarang disebar.
0: Gampang gak sebenarnya? Lo beli yang asli, anggap aja lo mampu ya, gak ada subtitlenya. Lo download yang bacakan. Minimal lo udah apresiasi yang asli, bener gak? Kalau ada orang nanya, lo anime nonton di mana? Di mana? Jawabannya nonton yang resmi. Emang ada subtitlenya? Gak ada, gitu. Terus ngerti dari mana? Dari yang bajakan. Fair enough kan? Yang penting adalah mereka dibeli.
1: Yang dijajah dari Jepang ya cuma animenya.
0: Jangan dong.
1: Sumber kalo, alamnya apa pak?
0: Ya jangan sumber alamnya. Kita jajah teknologinya.
1: Mereka masak aja masih pakai bahan mentah.
0: Makanya teknologinya. Kalau alamnya udah kita di, apa sih yang kita gak punya? Apa?
1: Geisha.
0: Geisha tuh cuma istilah keren dari LC doang gak?
1: LC bermartabat.
0: Sama apa sih? Emas kita punya meskipun uangnya bukan buat kita ya. Jadi ini tayang di Jepang dengan 11 episode. Berapa season ini? Si
1: 2 kalau enggak.
0: Gino saja 2. Oke, ini mengudara di 12 Juli. Summer juga loh enggak? Anime pendidikan memang banyak-banyak bermuatan edukatif kebanyakan summer. Dan kayaknya kan
1: kayak golden time-nya
0: iya.
1: Rilis.
0: Karena sekolah libur ya. Sekolah jadi libur. Kayaknya perilis orang anime itu berebut rilis di summer.
1: Iya,
0: yeah. Kan?
1: Oh, winter itu rata-rata romance.
0: Apa gitu?
1: Iya kan, Natal,
0: Valentine. Iya kan? Yeah. Winter dimulai di Desember sampai Maret.
1: Habis summer apa sih?
0: Habis summer itu winter.
1: Autumn. Musim gugur.
0: Iya. Yes.
1: Berarti November. Sebelum November. Oktober lah. Oktober sampai Desember.
0: Juli itu summer.
1: Juli, Agustus,
0: September.
1: September.
0: Udah habis.
1: Oh, ini gugur. Gugur berarti Oktober, November, Desember. Nah, itu rata-rata romance. Dan juga winter. Januari, Februari,
0: Maret.
1: Mm-hmm.
0: Winter sampai Maret tuh sampai Februari, Maret ya?
1: Maret tuh.
0: Sampai Maret. Terus semi.
1: Iya, yang masih sensoret gitu.
0: Semi sensoret. Itu semi.
1: Oh iya.
0: Simon Angkir. Anime edukatif lainnya enggak? Dragon Ball?
1: Hah?
0: Dragon Ball?
1: Oh iya.
0: Apa?
1: Goku pantang menyerah.
0: Itu sama kayak Naruto tadi. Ya orang bebas lah mengambil sisi edukatif dari mana. Goku tuh semua orang ditemenin, termasuk musuhnya.
1: Iya sih.
0: Termasuk musuhnya. Orang yang sebel sama dia tetap dia temenin. Pas yang dia yakini adalah pasti suatu saat bakal jadi teman. Dan memang terbukti Piccolo kan jadi teman. Ya kan? Ya. Jadi ada istilah kalau lu dibenci orang, Son Gokuin aja.
1: Temenin aja.
0: Jadi gak peduli apa yang dia buat, yang penting lu gak musuhin dia balik. Son Gokuin aja.
1: Tapi aku gak bakalan temenan sama orang yang joget-joget di TikTok pak. Gak bisa aku pak jadi Son Goku. Aku langsung kamehameha pak. Kamehameha.
0: Yes. Ya, aku lebih memilih belajar kamehamehanya sih. Mas. Kelar orang-orang goblok di Indonesia habis deh. One Piece?
1: Iya, yeah, Naruto One Piece ya. Yeah.
0: One Piece tuh pelajarannya adalah untuk terutama untuk cewek ya. Kalau lu berlatih selama 2 tahun titit jadi gede, tetek lu jadi gede. Ya enggak? Nami, Robin jadi
1: itu
0: gede.
1: Gara-gara ganti animasi aja.
0: Emang enggak di studio enggak dong? Toei dari dulu.
1: ganti
0: ganti teknik gambar.
1: Iya, kayak 3D tak apa
0: tambahin. Iya kan time skip 2 tahun keluar-keluar teteknya gede semua loh. Robin jadi putih.
1: Mungkin nemu BH legendaris atau apa.
0: Perjalanannya dari mencari One Piece menjadi mencari dalaman legendaris.
1: Sanji itu. Lihat. Naruto.
0: Tahu enggak Sanji itu nyari All Blue tuh maksudnya. Itu All Blue film tahu enggak? Zaman itu situs belum ada.
1: Iya, nyari saat apa? Debutnya Tokeda Sugiyo.
0: Kage Sugiono.
1: Kage Sugiyono. Pertama kali debut All Blue.
0: All Blue film. Terus apa lagi? Detektif Conan tuh ya bermuatan edukatif.
1: Ya edukatifnya gimana cara membohongin apa orang yang disuka?
0: Membohongi orang yang disuka?
1: Iya. Kenapa kan di PHP selama 25 tahun?
0: Bagaimana? Iya iya iya. Ya. Bagaimana cara meracuni orang dengan sianida tanpa ketahuan? Dipakai lo itu?
1: Iya dipakai.
0: Siapa? Siskae
1: mah.
0: Bukan siapa Siska. Namanya?
1: Mirna.
0: Mirna.
1: Mirna di sama satu. Hani.
0: Hana.
1: Hani.
0: Iya itulah pokoknya.
1: Iya itu.
0: Cara membunuh dengan benang.
1: Yeah.
0: Di ruang tertutup. Ya, jadi edukatif seperti itu. Jadi kalau sebel sama orang bisa lah kita bunuh dikit-dikit.
1: Kalau sebel sama orang nontonlah Conan.
0: Conan gimana caranya membunuh ya?
1: Yeah, membunuh di ruang tertutup.
0: Biar nggak dicurigai. Bagaimana cara menciptakan alibi? Itu bagus bagus. Edukatif lainnya high school di SD. Edukatif nggak? Edukatif dong. Edukatif itu cara berteman dengan apa
1: iblis.
0: Apa sih kalau di Jepang tuh di sekolah Jepang tuh ada namanya klub. Kalau kita di sekolah tuh nggak ada klub.
1: Ekstrakurikuler.
0: Nggak, itu bukan klub. Klub tuh lebih kayak UKM nggak?
1: Klub itu yang apa? Naik motor terus bawa bambu.
0: Tutup gitu. Bubar. Itu ya. Klub pembela Boto. Indonesia.
1: Iya. Bagus. Gue pokoknya Nasdem. Cut.
0: Enggak ada cut.
1: Aduh.
0: Ntar dulu ya. Sekolah di Jepang tuh ada klub. Kalau di sekolah kita gak ada.
1: Iya. Yeah.
0: Ada ekstrakurikuler tuh yang dibentuk sama guru.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau klub tuh dibentuk sama murid. Cuman
1: iya.
0: Murid ini nyari pembina yaitu iya. Guru yang membentuk tetap murid kayak UKM unit kegiatan mahasiswa yang kebentuk nih mahasiswa terus nyari pembina. Nah, jadi kayaknya di Jepang tuh memang dididik untuk kemandirian ya. Lu punya inisiatif apa sih ya lu bikin aja, kenapa nunggu orang lain gitu loh.
1: Iya.
0: Di DXD itu ada klub namanya apa, vampir entah sih. Klub vampir atau apa,
1: klub apa, nggak tahu
0: yang
1: aku cuma nonton yang bagian enain lah doang.
0: Anjing ya udah deh,
1: dia apa yang bisa ditarik kesimpulannya.
0: Baiklah, semua anime bermuatan edukatif tergantung di mana kita ngambilnya aja
1: ya. Ya,
0: semua
1: kecuali yaoi
0: bisa saja kalau kita memang mau mengambil itunya apa edukatifnya, yaitu dengan oh orang G itu ciri-cirinya begini.
1: Iya.
0: Pakai anting sebelah. Ya, orang G itu pakai anting sebelah di kanan doang.
1: Ya terus?
0: Ciri-cirinya gitu.
1: Aku enggak paham.
0: Iya enggak.
1: Kata ini menuju ke siapa ini?
0: Enggak menuju ke siapa, tapi katanya dulu gitu kalau ada cowok pakai anting di kanan satu doang.
1: Iya.
0: Maksudnya di kiri enggak pakai, berarti dia itu G.
1: Enggak pak, itu Potaro pak. Ntar fusion itu pak. Nunggu ada cowok yang pakai anting sebelah kiri.
0: Potara itu namanya Potara.
1: Aku tadi ngomong apa?
0: Potaro. Tuh udah ngejuk salah lagi. Itu Potara di Dragon Ball.
1: Dari Dogo akhirnya kan mereka bersatu gitu kan.
0: Itu fusion namanya, bukan dong. Tapi bersatu memang katanya dulu gitu. Jadi kalau yang kanan berperan sebagai cowok. Jadi ngasih simbol ke gay lain tanpa orang yang yang bukan gay tahu gitu loh.
1: Oke, okay, simen.
0: Ya, jadi yang bukan gay enggak akan tahu. Akhirnya tapi kabar itu tersebar. Kalau antingnya sebelah kanan. Udah. Oke. Okay. Hati-hati, enggak ada teman kita enggak ada. Yang pakai anting di kanan enggak ada.
1: Iya, kalau cewek pakai anting di kanan doang, wah ini gay. Bayan.
0: Enggak apa-apa.
1: Hah?
0: Kalau cewek kan? Oke, kita tutup karena kita udah sejam lebih ya.
1: Kesimpulannya sih.
0: Ya itu tadi dong.
1: Itu tadi.
0: Gue udah ngasih kesimpulan, mau dikasih lagi apa, lo mau ngasih apa? Tadi kan aku bilang semua anime bermuatan edukatif sebenarnya. Ya,
1: kesimpulannya ini informasi untuk pendengar kita yang 35 tahun ke atas. Tetap hidup. Kita berikan alasan kalian hidup dengan nonton anime.
0: Ya, pertahankanlah hidup kalian. Lo menjul 40 ke atas lo, Ga. Ya. Kita selesai ya. Ketemu di Lickstart minggu depan. Dengan ada spoiler enggak untuk tema minggu depan apa enggak?
1: Jun Maeda enggak sih? Atau enggak?
0: Boleh Jun Maeda ya. Minggu depan kita bahas karya Jun Maeda.
1: Jun Maeda.
0: Karena Makoto Shinkai udah pernah.
1: Ya, karena Makoto Shinkai belum apa? Bikin lagi. Belum bikin lagi.
0: Oke. Okay. Thank you sobat inspiratif. Kita ketemu minggu depan dengan tema karya Jun Maeda. See ya.
1: Bye bye.

0: saya RJ Blind. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Kita wayang bareng-bareng lagi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

cek. Ih, mendengung. Bentar. Kenapa jadi gini sih? Halo. Cek. Halo. Oke. Halo. Kok jadi dua ya?

Halo Inspirasi, saya Tegal B, dan Anda masih mendengarkan Inspirasi. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Baik. Oke, kenapa? Goyang Karawang. Oke, Goyang Karawang ya. Semua lagu Goyang Karawang untuk Anda semua bersama Avita siang hari ini. Kenapa saya

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Well,
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspiradio.
11: Inspiradio.
5: Inspirasi
11: tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.
14: Seriously?

dimensions like lipstick is a sign of my declining mind.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

bahwa tidak semua fetish itu normal. Mereka percaya bahwa ada beberapa fetish yang dianggap tidak normal. Begitu. Jadi tidak semua fetish dianggap normal kalau di Indonesia begitu ya. Karena mengacu dari budaya dan agama yang dianut di Indonesia, jadi beberapa fetish menjadi tidak normal dan fetish ini juga jadi suatu yang memang tidak dipandang sebelah mata begitu, karena banyak banget masyarakat Indonesia yang juga menderita fetish begitu. Nah, kalau kalian pengen tahu tentang fetish-fetish yang aneh-aneh, tentang fetish-fetish yang memang... Halo? Cek. Oke. Tentang fetish-fetish yang memang aneh.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Iya, namanya kilang apa ya? Tentang kilang yang dia mempunyai fetish tentang kain jari. Jadi seseorang yang dibungkus seperti pocong seperti itu. Terus kemudian dia berfantasi dengan apa namanya, kain jarik tersebut atau kondisi orang yang memakai balutan kain jari pocong tersebut. Dan beberapa tokoh di Indonesia, khususnya tokoh yang menjadi ahli dari kesehatan mental juga mengumpulkan atau menjadikan satu apa ya, satu jenis fetish yang dimiliki oleh Gilang ini menjadi fetish nekrofilia. Begitu, fetish nekrofilia adalah fetish yang dimana kalian itu bisa terangsang kalau kalian lihat mayat. Begitu, ada yang seperti itu, ada orang yang mengawini mayat, ada orang yang bersenggama dengan mayat, itu banyak begitu. Dan ada lagi tentang pengertian fetish adalah kondisi seorang yang melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Fetish ternyata juga memiliki berbagai macam jenis, bahkan sampai ada yang aneh. Seperti kasus yang dialami pengguna akun Gilang tersebut. Yang pertama, jenis-jenis ya, ini jenis-jenis yang memang jenis-jenis yang memang dianggap aneh dan menyeramkan. Formicophilia, jenis fetish yang terbilang menggelikan. Apa sih formicophilia? Ketika banyak orang geli dan takut sama serangga kecil yang menyengat, justru pengidap formicophilia akan menjerit-jerit menikmati. Pengidap fetish ini justru terangsang jika ada serangga kecil yang menyengatnya. Itu aneh banget. Dia terangsang dengan hewan yang menyengat dirinya. Jadi dia terangsang dengan tawon, dengan semut, dengan laba-laba. Jadi waktu kalau bahasa Jawanya diento.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Hari ini saya maunya tipis-tipis saja ya. Jadi enggak terlalu serius dan enggak terlalu banyak informasi yang mungkin saya berikan kepada kalian gitu. Cuman sekedar sharing saja dan sekedar ya berbagi informasi tentang kesehatan mental seperti biasanya. Nah, untuk hari ini judulnya adalah kesehatan mental pra dan pasca Lebaran. Kita semua tahu bahwa Lebaran ini adalah sebuah momen yang ditunggu-tunggu bagi salah satu umat beragama, yang dimana Lebaran ini mempunyai berbagai macam tradisi, berbagai macam kegiatan di dalamnya yang mungkin bisa membuat ibadah kita selama bulan Ramadan ini menjadi afdol gitu ya. Nah, sebelum saya membahas tentang Lebaran lebih lanjut dan kesehatan mental lebih lanjut, saya mau ngasih informasi yang sebenarnya informasi template, informasi tentang kalau kalian misalkan mau curhat, mau berbagi informasi, mau sharing, atau mau tanya jawab, langsung aja ke @inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang langsung saya baca gitu. Nah, dan buat kalian jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak sekali konten-konten yang menarik. Kayak enggak cuman mental-mantul aja, ada banyak banget konten-konten menarik yang pasti seru untuk diikuti gitu. Nah, kita lanjut pembahasan tentang Lebaran. Saya tadi sampai mana ya? Oke. Pokoknya yang penting Lebaran ini adalah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat beragama gitu. Dimana banyak banget aktivitas dan kegiatan yang dilakukan selama Lebaran, termasuk juga dengan kumpul-kumpul. Nah, setelah kemarin saya membahas tentang Ramadan ya, tentang kesehatan mental saat Ramadan, saat berpuasa gitu, kita masuk ke sebuah momen di mana momen ini bisa dibilang adalah momen perayaan atau momen kemenangan yang harus atau diraih oleh semua orang yang menjalankannya gitu. Karena banyak banget budaya-budaya atau apa namanya, kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran ini. Karena kemarin kita sudah masuk ke sebuah
1: Hai, saya RJ Indah Uhu.
2: Hai, saya RJ Rizky.
3: Saya RJ Nanda.
4: Saya RJ Andi.
5: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
6: Saya RJ Lian.
7: Saya RJ Blind.
8: Hai, saya RJ Servan.
9: Saya RJ Sef.
10: Saya RJ Jul.
11: Saya RJ Sajam.
12: Saya RJ Cah.
13: Saya Rizky Hafidzah.
14: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
9: hanya di
15: Inspiradio.
9: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

sito.

Halloween Species. Saya PKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu-lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Dari Robi dan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page Inspirado8. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah,
8: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
12: Radio.
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

pacu sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asik.

sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli,

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter, at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

kalau yang ada di internet-internet ya. Nah, penelusuran riwayat kehidupan dan tipe kepribadian seseorang yang dicurigai psikopat itu merupakan salah satu cara bagaimana dokter untuk mengetahui dia ini psikopat atau tidak. Dokter juga akan melakukan evaluasi psikologis untuk memeriksa dengan seksama pikiran, perasaan, pola perilaku, dan riwayat keluarga. Evaluasi psikologi juga mungkin termasuk tes psikologi tentang kepribadian seseorang. Dan bagaimana pikiran orang tersebut mengenai keinginan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan orang lain. Terus kemudian memeriksa gejala-gejala lain yang terkait dengan gangguan kesehatan mental. Ini biasanya riwayatnya atau gangguan kesehatan mentalnya itu direkomendasikan dari psikolog atau psikiater seperti itu. Pemeriksaan yang seperti ini perlu dilakukan karena dalam kehidupan sehari-hari, psikopat bisa saja tampil normal dan tak menonjol. Mereka bisa memiliki profesi tetap selayaknya manusia normal, namun tidak memiliki tanda-tanda yang mencurigakan ke arah gangguan kepribadian. Dan sebaiknya kalau kalian punya kepribadian-kepribadian yang agak mencurigakan atau teman-teman kalian mempunyai kepribadian yang agak mencurigakan, tolong kalian harus waspada begitu. Oke. Seperti itulah. Seperti itulah kita membahas atau saya membahas tentang psikopat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya bisa langsung ke series kedua kalau memang waktunya nggak cukup seperti itu. Nah, karena ada beberapa orang yang memang konsultasi kepada saya atau beberapa orang yang memang bertanya kepada saya, maka saya akan langsung jawab di segmen yang terakhir ini. Dan buat kalian juga yang kalau ingin curhat dan ingin konsultasi, bisa langsung saja ke @inspiradio.id. Kapan lagi kalian bisa curhat gratis dan konsultasi gratis. Dan apalagi berbagi informasi kepada kita atau kepada saya yang bisa langsung dibacakan dan bisa langsung mendapatkan jawabannya, yang walaupun jangan berekspektasi terlalu tinggi untuk mendapatkan jawaban yang terlalu akurat begitu ya, karena memang masalah kesehatan mental ini bukan masalah yang sepele yang hanya bisa dicari di internet seperti itu. Ya, masalah kesehatan mental ini memang perlu dipelajari lebih dalam seperti itu. Dan ada beberapa teman-teman yang memang bertanya tentang psikopat ini begitu. Namanya akan saya rahasiakan karena memang untuk menjaga nama baik kalian ya, untuk menjaga identitas kalian, kalian namanya saya samarkan. Dan yang walaupun kalian bisa DM atau bisa direct message ke WhatsApp saya, langsung aja direct message untuk mendapatkan atau untuk berkonsultasi langsung mengenai psikopat ini begitu. Yang pertama dari Fulan. dari Fulan. Sebentar. Yang pertama dari Fulan. Oke, yang pertama dari seorang yang tidak bisa saya sebutkan. You man, we're ducking. Duck. Hold tight, Arthur. My brother, he's got the pumpy.

Oke, kembali lagi bersama gua RJ Doncan di sini. Yang tetap setia menemani kalian ya, sobat inspiratif. Aduh, menemani setia lagi. Gua setia enggak mungkin lah. Oke, tadi kita udah bahas ya pembahasan semuanya dari game-game haram untuk bocil part kedua ini. Gua udah bahas ya kelima-limanya tadi. Nah, gua tadi kan sebelumnya janji nih ada satu game bonus yang bakal gua bahas lagi. Nah, game apakah itu? Yaitu game sama sih sama game dewasa. Kenapa gua jadiin ini bonus? Karena gua tadi pas mau masukin ini ke list kok jadinya kurang sip ya. 6 list. Jadi kurang jangkep gitu. Ganjil kan lebih bagus daripada genap. Ya udah, ini gua jadiin bonus aja. Nah, game yang keenam ini berjudul ini nih, mana tadi? Nah, Monolith Bay. Ini tuh masih beta banget sih game-nya, tapi bagus sih menurut gua game Monolith Bay ini. Game Monolith Bay ini apa ya, sama kayak kamu main game Seven Sin dari Sims, The Sims Seven Sin. Itu kamu full control, maksudnya full control body buat MC-nya sendiri. Tapi ini emang gamenya tuh gua saranin ya, jangan mainnya di kayak prosesor-prosesor yang Intel Pentium, Insight, dan lain sebagainya. Paling bagus nih gua saranin main game ini tuh di prosesor minim lah, minim Core i3. Terus VGA-nya juga 7 berapa itu lupa gua. Ya pokoknya 7 ke atas itu loh, 700 berapa itu lupa gua. Gue saranin sih mainnya di situ. Karena apa sih? Game ini lumayan berat loh, game ini. Lumayan berat karena full control banget. Apalagi versi beta aja udah seberat ini. Nanti kalau udah jadi gamenya itu gimana? Nah, itu yang masih jadi pertanyaannya gitu loh. Untuk game ini sendiri, storyline-nya itu kamu masih usia-usia remaja, memiliki seorang kakak, tapi kamu di sini kayak dihantui oleh sesuatu, nggak tahu apa gua di sini. Pokoknya di sini digambarkan kayak lu dihantui sesuatu gitu loh. Entah itu orang jahat atau apa gitu loh. Pokoknya pertama kali main, ya kan biasanya kan kalau orang Inggris atau orang Barat sana kalau bikin cerita kan tiba-tiba di tengah, terus penjelasannya nanti di akhir-akhir. Nah, ini belum ada penjelasan nih karena masih beta. Tapi secara garis besar di sini orang tua lu itu diserang sama orang jahat, nggak tahu hilang ke dimensi mana. Terus di sini lo itu harus apa ya, bisa nyelamatin orang tua lo gitu dengan cara lo ke rumah kakek lo. Nah, kakek lo ini kayak tau lah orang tua lo itu di mana gitu. Dan lo juga di sini full control buat MC-nya. Lo mau bergerak kayak gimana bisa? Ya sama kayak game Seven Sin dari The Sims. Nah, sama kayak gitu. Tapi kan kalau The Sims Seven Sin itu nggak tergolong apa ya, hard banget, maksudnya kayak enak-enak scan-nya itu nggak hard banget gitu loh. Tapi kalau ini benar-benar hard sih. Untuk map-nya sendiri lumayan luas di sini, tapi lu di sini mainnya itu kayak susah-susah gampang sih. Full control ceritanya masih nanggung. Gue pertama kali di sini ceritanya harus naklukin heroine itu ada 1, 2, 3, ada 5, tapi semuanya nanggung. Maksudnya aslinya enak-enak scan-nya itu ada banyak banget, ada 10 di situ listnya, tapi dikunci semua karena apa? Masih public version dan beta juga. Versi 0.3.1. Nah, itu masih dini banget, masih 0.3 ya, masih di-upgrade lagi. By the way, lo bisa dapat game ini secara gratis di itch.io. Udah susah banget anjir baca webnya. Bisa dapat gratis, dan ini ukurannya ya untuk versi beta yang kali ini masih 1 gigaan. Enggak besar. Ya, masih 1 giga. Sorry kok 1 giga. 2 giga setengah ya. Cuman kecil banget. Untuk storyline gua belum dapat secara utuh, tapi secara garis besar ya tadi
lo harus nyelamatin orang tua lo yang hilang entah di dimensi mana dengan cara lo hubungin kakek lo tadi. Nah, di rumah kakek lo itu, nah di situ baru ada heroin-heroin kayak yang pergi ke sekolah. Kayak heroin yang bisa ditemuin di sekolah, terus siapa namanya lupa gua. Terus habis itu tetangga lo sendiri, kakak lo sendiri, sister. Di sini entah kakaknya dia atau adiknya dia. By the way, di sini lo menjadi MC yang sangat-sangat lemah. Gak ada sistem-sistem kayak upgrade stats, terus kepintaran dan lain sebagainya, gak ada. Cuman emang di sini lo bertahap sesuai cerita gitu lo. Lo bisa kuat itu sesuai ceritanya. Dan lo bisa pinter juga sesuai ceritanya. Untuk dapetin uang di game ini, lo harus bekerja sebagai pizza delivery. Dan itu susah, sumpah. Apalagi lo main di grafik yang pas-pasan, ya yang pas-pasan gitu, sumpah susah banget. Terus abis naklukin heroin tadi, nah sampai situ gue paling gantung banget karena ceritanya, aduh kok nanggung banget gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa salahin developer dong, karena ini juga masih versi beta kan, masih versi uji coba. Dan di sini kalau nggak salah lo aslinya untuk upgradean ke depan itu bisa pindah map. Entah itu pindah map ke kota yang satu lagi itu bisa, tapi di dalam sini kan masih beta public version, jadi masih dikunci, tunggu updatean selanjutnya. Kalau nggak salah kemarin gua cek itu udah di update tapi belum gua download sih karena belum sempet juga, dan terbatas juga waktu kemarin gua lagi sibuk kan, jadi belum sempet sampai download game ini. Dan platform gua juga masih kentang banget karena PC gua kemarin sumpah cok barusan meledak power supply-nya karena voltasenya gua turunin. Sumpah meledak kemarin. Jadi aku mainnya di laptop dan itu Intel Pentium dan itu enggak kuat. Untuk seumpama nih di dalam game-nya juga ada graphic setting. Nah, graphic setting ini kalau grafiknya bisa diubah semuanya. Ada basic, ada advanced apa itu lupa gua, enggak tahu gimana cara bacanya, pokoknya gitulah. Nah, itu bisa nanti ada anti aliasing, tekstur, pokoknya sedetail mungkin bisa diatur di sini. Dari low, normal, high dan ultra. Gua kemarin coba di ultra, grafiknya bagus banget tapi nge-lagnya naudzubillah. Kesel sendiri gua sumpah. Untuk monolith buy itu kalau mau nge-review lagi apa? Kalau mau lihat lagi kayak scan-nya yang udah kita lakuin terus kita pengen lihat lagi scan itu enggak bisa ya, karena harus kembali ngulangi game-nya lagi karena ini game yang benar-benar berpatok pada cerita. Dan apa ya, di sini kayak nyari sesuatu aja itu ada diarahin, bukan kayak kita sendiri yang pengen gini terus kita bisa gini, enggak bisa. Karena itu kita harus diarahin banget. Tapi enggak tahu lagi ya untuk next update-nya kayak gimana gitu. Kurang tahu, masih belum pasti lah. Tapi hitungannya untuk game Monolith Buy ini gua nebak ini bakalan jadi game yang benar-benar bagus. Karena untuk pertama kalinya gua main game dewasa yang bukan simulasi dan bukan juga visual novel. Ini game yang ya samalah kayak game Seven Sin gitulah untuk dari segi permainannya. Tapi kalau dari segi grafik beda jauh. Lebih bagus ini karena lu bisa setting secara manual, lu setting sendiri dan lu bagusin sendiri terserah lu, tergantung gimana kapasitas laptop atau komputer yang pengen dipakai. Setahu gua game ini juga bisa dipakai kan controller seperti joystick ataupun wheel yang kayak setir itu loh. Itu bisa karena salah satu misinya di sini kerjanya ngantar pizza itu susah banget, jadi disaranin emang dari developernya pakai yang kayak setir itu tadi atau pakai joystick. Tapi ya gue dengan berusaha keras akhirnya bisa loh, padahal itu ngantar satu pizza dan itu nggak dapat uang, anjir sumpah susah. Terus sex scan pertama kali itu sama saudara lu sendiri yang cewek itu kayaknya ya itu heroinnya di sini, heroin utamanya. So ya gitu aja kali ya untuk Monolith Buy. Ya bagus sih gamenya,
dari segi grafik bagus banget, tapi untuk segi cerita gue kurang puas, mungkin ya karena masih update dan masih beta, dan itu masih jauh banget dari kata sempurna. Ini aja masih poin 3 ya, poin 1. Jadi kita tunggu aja lah kelanjutannya. Mungkin gue bakalan ngasih tema tersendiri ya untuk bahas game Monolith Buy ini, entah kapan. Tapi insya Allah bisa gue ketika ini udah jadi game alpha. Dan walaupun itu beli, gue bakal beli, karena game ini bukan hanya, menurut gue sendiri ya secara pribadi, bukan hanya enak secara dilihat dari konten dewasanya juga, tapi secara gameplay juga game ini asik banget aslinya. Serius asik banget. Di sini lu juga bisa ngecraft sih, tapi ya kan versi beta ya, seperti yang gue bilang tadi, itu masih diarahin dengan story gitu. So, gue tadi udah bahas semuanya ya, game-game haram-haram untuk para bocil, terutama bocil-bocil FF. Apa sih kok malah tembus ke game lain? By the way nih, udah pukul 10 lebih 50 menit. Ya, kurang 10 menit lagi ya, RJ Donchan bakalan off air. Tapi ya tenang aja, untuk minggu depan nih RJ Donchan bakalan nemenin kalian. Dan juga gak perlu khawatir, setiap hari kalian bakalan ditemani sama RJ-RJ yang luar biasa banget, dengan program-program mereka yang luar biasa banget. Contoh nih, untuk kalian yang suka genre-genre horor, suka-suka cerita horor, ada tuh Ghost Station. Terus kalian yang suka hal-hal yang creepy, terus hal-hal yang masih konspirasi-konspirasi gitu, ada tuh Triple C. Untuk kalian yang suka dengerin orang ngobrol apalagi tentang anime, ada tuh namanya Link Star Podcast. Pokoknya banyak banget Inspiradio programnya itu ya. Jadi stay tune terus di inspiradio.id, www.inspiradio.id. Setiap hari bakalan ada RJ-RJ luar biasa yang bakalan nemenin hari-hari kalian biar gak suntuk, gak galau-galau terus. Jadi stay tune terus di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. See you, bye-bye. Sampai jumpa Jumat depan lagi bersama RJ Donchan.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
7: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _ _ _ _. Dengarkan kami
14: hanya di Inspiradio.

0: Inspirație Tampa Batas.
1: Massimo lanjut. Tepuk tangan buat Dewi Persik,
2: Bunda Rita.
1: Halo sayang. Yuk kita nyanyi yuk.
2: Iya dong Bunda.
1: Buat Indramayu dan Indonesia.
2: Hari ini.
3: Bunda Rita, I love you.
1: Alhamdulillah. Juga kangenan ya kita ya. Saya. Kita bareng-bareng sama ini ya penonton ya. Saya umum. Suaramu dong lu.
3: Mbak Uut saya.
2: Pada bulan
1: Uut Permatasari.

0: Margarita Sugiarto.
1: Dunia.
2: Nyanyi bareng-bareng ya.

0: suaranya warga Cirebon, warga Indramayu.
1: Banyak banget, banyak banget.
0: Semuanya datang ke sini.
1: Semuanya suka
0: Raja dangdut, Buaya Indramayu.
1: Dunia akhirat ya. Satu, dua, tiga. Indramayu keren. Uut Permatasari dan Dedi Persik.

think it toughens your mind. I think

0: Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Dan keempat ada, yang keempat adalah D, kaca tidak bersih. Oke, kaca tidak bersih. Kenapa seperti itu? Seseorang yang menjawab D saat, seseorang yang normal akan memilih tidak puas dengan apa yang ada dalam dirinya. Seperti, gak enak dilihatnya aku ternyata. Gitu. Tapi berbeda dengan seorang psikopat yang akan mencari penyebab masalah di luar dirinya. Seperti melihat kotoran di kaca yang dianggapnya sebagai ketidakpuasan. Begitu. Oke, kalau benar kalian lingkari aja, kalau maksudnya benar itu jawaban kalian itu sama dengan jawaban seorang psikopat, itu bisa langsung dilingkari aja. Tapi kalau nggak benar ya udah dicoret bisa, dikasih checklist juga bisa gitu, oke? Kemudian soal yang nomor 5 adalah D dan E, mata dan jantung. Yang kelima adalah D dan E, mata dan jantung. Seorang yang normal akan menjawab tangan atau kaki seperti luka yang biasa mereka lihat di dalam film. Namun berbeda dengan seorang psikopat yang memilih tempat luka tak terduga, yaitu mata dan jantung. Gitu. Pokoknya kalau psikopat ini lain gitu. Oke. Kita langsung lanjut ke nomor yang ke-6. Ini masih tetap di pilihan ganda ya. Oke. Yang ke-6 adalah B, membunuh lebih sakit. B, membunuh lebih sakit. Seorang psikopat akan memilih pisau murah karena cenderung tidak setajam pisau mahal. Nah, pisau yang kurang tajam akan membuat orang yang hendak dibunuh menderita dulu sebelum kematiannya. Gitu. Karena yang utama bagi seorang psikopat itu sebenarnya adalah sebuah penyiksaan, adalah sebuah ketakutan seseorang yang ingin dia habisin seperti itu, bukan karena pembunuhannya gitu. Oke, udah ya. Jika sudah, sekarang kita lanjut ke soal yang esai. Ke soal yang esai. Nah, di soal yang esai ini jawaban kalian kan macam-macam nih. Nah, saya akan kasih sebuah apa ya itu ya, inti-intinya aja. Jadi nanti kalian bisa menginterpretasikan jawaban kalian sesuai dengan inti yang saya berikan atau tidak. Oke? Oke ya? Oke. Soal. Jawaban esai yang pertama. Jawaban esai yang pertama, kalau dia psikopat, dia menjawab, dia meninggal atau tidak suka keramaian. Kalau orangnya psikopat, dia akan menjawab, dia meninggal atau tidak suka keramaian. Oke. Kalau orang

tes. Cek. 1, 1, 2. Tes. Mas Todi, gimana suaranya, Mas? Masih gimana?

Tanpa ada pesan yang disampaikan sebuah kata. Yo, yo capital A and double must respect for ya. Kau selalu karyakan beat untuk rima berlima. Meski jarak terbentang, ambisi bukan halangannya. Roda 2 Evanset lepas debu Bogor Jakarta. Sahabat terbaik dalam mengejar mimpi. Teman terhebatku untuk dapat berdiri. Kau memang tepat.

tanpa kau seperti minus one. Kami samping Arthur untuk kau kawan. Kami minum ini hanya untukmu teman. Kau adalah miliknya dan kepadanya lah kau kembali. Sampai bertemu brother.

Aduh, koneksi gini amat ya Allah. Semoga kedepannya gak ngulah lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat inspiratif semuanya dan dimanapun sobat inspiratif berada. Saya Lucy, live dari Surabaya, hadir kembali menemani malam Jumat sobat inspiratif, tentunya di program Ghost Station. Pada malam hari ini, Kamis 11 Februari 2021,

Seperti biasa, program Ghost Station ini akan ngebahas tentang cerita-cerita horor, bacain tentang kisah horor,

mistis, dan urban legend. Kiranya untuk sobat inspiratif yang ingin share cerita, bisa kirim pengalaman tersebut via email ke gs@inspiradio.id atau bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio. Nanti email ataupun DM yang masuk akan Ilusi bacakan di program Ghost Station minggu depan. Seperti biasa, pesan Ilusi, jangan stream sendirian. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batasan.

Okay, pada malam hari ini, ilusi akan mengisahkan tentang angkot hantu.

perjalanan malam seringkali membuahkan kisah seram. Seperti yang pernah ku alami ketika aku menggunakan angkot untuk kembali ke tempat kos di Jatinangor pada waktu

Aku Rizky, mahasiswa angkatan 2005 di salah satu kampus di kawasan Jatinangor, Jawa Barat. Yang akan aku ceritakan kali ini adalah peristiwa yang aku alami sendiri pada tahun 2006 kala itu. Ini cerita lengkapnya. Seperti mahasiswa lain yang berasal dari luar daerah di mana letak kampus berada, aku yang berasal dari Sukabumi harus ngekos juga. Tempat kosku tak terlalu jauh dari kampus, masih bisa dijangkau dengan jalan kaki untuk pulang pergi kuliah. Dan sama juga dengan sebagian besar anak kos lain, aku pun mengandalkan transportasi umum kalau harus ke tujuan yang agak jauh. Salah satunya menggunakan angkot.

karena tempat kos berada di tengah-tengah kota. Jadi kalau mau kemana-mana masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Lalu kalau mau ke tempat tujuan yang jauh, naik apa dong? Nah, kalau melihat letak di mana Jatinangor berada, yaitu di antara kota Bandung dan Sumedang. Aku dan teman-teman, kalau memang ingin bepergian cari hiburan ke kota besar, akan lebih memilih ke Bandung. Untuk menuju Bandung, kami akan menggunakan bus Damri sebagai alat transportasi. Karena kalau naik angkot, entah kapan akan sampai, sebab seringkali terhalang macet. Ya begitulah, aku jarang naik angkot kalau enggak terpaksa. 15 tahun yang lalu, Jatinangor masih terbilang kuku. Belum seramai sekarang. Angkot pun masih belum banyak jumlahnya. Angkot juga masih sedikit penumpangnya. Jarang sekali aku melihat angkot yang penuh penumpang. Dan kenapa aku sampai memperhatikan penumpang angkot waktu itu? Aku punya alasannya. Jadi gini, pada semester awal lalu, ketika aku kuliah, sempat beredar cerita seram mengenai angkot. Ya, namanya cerita seram, pasti akan cepat menyebar di kalangan mahasiswa dan dan masyarakat sekitar. Waktu itu beredar cerita yang katanya di sekitaran Jatinangor ada angkot hantu. Angkot hantu? Iya, angkot hantu. Cerita yang berawal dari katanya

usut punya usut, sebelum pingsan, dia naik angkot dari arah Cilunyi menuju Jatinangor. Ternyata, angkot yang dia tumpangi berisi hantu atau setan atau jurik atau apalah sebutannya. Lalu mahasiswi ini ketakutan setengah mati sampai akhirnya jatuh pingsan. Aku sih percaya tak percaya dengan cerita itu, tapi tetap seru aja sih kalau ada teman yang menceritakannya lagi. Ya, hitung-hitung hiburan. Tapi sikap skeptisku itu berkesudahan ketika akhirnya aku mengalami sendiri kejadian seram di dalam angkot. Kejadian yang masih aku ingat detailnya sampai hari ini. Angkot setan di Jatinangor.

saat itu awal tahun 2006. Aku pulang sedari mudik ke Sukabumi karena memang ada libur panjang. Cukup lama aku di rumah sebelum akhirnya harus kembali lagi ke kampus Jatinangor. Mungkin sama aja dengan mahasiswa lain. Ketika awal-awal kuliah, aku masih sangat merindukan rumah. Jadi sangat betah kalau sudah pulang kampung. Berat rasanya untuk kembali ke kampus lagi. Ketika itu, malas sekali rasanya untuk balik ke Jatinangor. Makanya, aku memutuskan untuk berangkat sore saja. Pikirku, apalah kalau harus sampai tengah malam. Tapi ya, walaupun begitu, aku tetap harus berangkat. Harus kuliah. Aku ingat sekali, kalau hari Jumat, aku ada jadwal kuliah awal. Makanya kuputuskan untuk berangkat dari Sukabumi hari Kamis sore. Singkatnya, jam 3 sore aku sudah ada di terminal. Biasanya aku naik bus jurusan Sumedang. Tapi entah kenapa hari itu aku sama sekali tak melihat penampakannya.

ada bis tujuan ke Sumedang. Sampai menjelang jam 5, aku masih belum juga melihat bus yang aku tunggu-tunggu itu. Ah, daripada sampai tengah malam, naik bus Garut aja ah. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah, karena sudah jam 5 lewat, akhirnya aku naik bus arah ke Garut. Nantinya aku akan turun di ujung tol Cileunyi. Dari situ akan naik ojek ke tempat kos, atau kalau masih ada, aku akan naik angkot. Itulah rencanaku. Kamis itu cuaca Sukabumi gerimis seharian. Mendung sudah pasti jadi kepastian. Aku pikir hanya di Sukabumi saja yang seperti itu. Tapi ternyata enggak. Sepanjang jalan hujan tak berkesudahan dengan intensitas ringan sedang. Bus Garut yang aku tumpangi ini tak terlalu penuh. Mungkin karena saat itu bukan akhir pekan. Perjalanan akan memakan waktu 4-5 jam. Pikirku, paling lambat jam 11 sudah sampai. Tapi ternyata meleset. Jam 10:30, aku masih di Ciranjang. Jangankan Jatinangor, Bandung pun masih jauh. Itu terjadi karena sebelumnya ada kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang. Untunglah selepas itu perjalanan perlahan mulai lancar walau masih agak tersendat. Sementara itu, di luar musim hujan, gerimisnya terus turun. Gelapnya malam menjadikan aku tak bisa menikmati pemandangan. Jadinya akunya tidur. Apalagi setelah lepas dari kemacetan, aku pun semakin terlelap. Aku kaget, lalu terbangun ketika mendengar teriakan keras kondektor kalau bus sebentar lagi akan sampai di ujung jalan tol Cileunyi. Lihat jam tangan, ternyata sudah jam 1 lewat sedikit. Lama amat perjalanan, masa sampai Cileunyi jam 1. Aku terheran-heran setelah nyawa sudah terkumpul semua. Ya sudah, aku pun lalu bersiap-siap untuk turun. Karena bis ini jurusan Garut, jadi kalau aku perhatikan, penumpangnya kurang lebih masih sama jumlahnya. Belum banyak berkurang. Mungkin nanti di Cileunyi akan banyak yang turun bus bersamaku. Selanjutnya, roda bus terus berputar menggelinding menyusuri jalan tol pada lenyi. Kecepatannya berkurang perlahan karena tak jauh di depan sudah terlihat gerbang tol terakhir. Oh iya, ternyata hujannya rata. Sampai di titik ini pun di luar masih hujan. Cukup lebat malah. Aku sudah berdiri dari duduk. Dan benar dugaanku, ternyata memang banyak penumpang yang akan turun di tempat yang sama. Tak banyak sih, ada beberapa. Tapi melihat itu, aku jadi agak lega karena gak sendirian di tempatku turun nantinya. Sekali lagi, aku melihat jam tangan, sudah pukul 1:10. Setelah melewati gerbang tol, mungkin sekitar atau 2-3 menit kemudian, bis akhirnya berhenti. Waktu itu, perhentian bus di ujung tol Cileunyi hanya di pinggir jalan.
di depan warung-warung kecil, bukan di terminal. Dalam keadaan hujan yang deras, aku akhirnya turun dari bus bersama dengan beberapa penumpang lain. Kami berlarian menuju arah berbeda, menghindari hujan deras supaya tak basah kuyup. Aku bersama dua orang penumpang lain, kemudian berteduh di depan warung kecil pinggir jalan yang sudah tutup. Sementara itu, bus yang aku tumpangi melanjutkan lagi perjalanannya. Beberapa menit lamanya, kami berdiri berteduh, sampai akhirnya tak lama, ada dua motor ojek datang mendekat. Aku yang masih berharap masih akan ada angkot, dan melihat hujan juga semakin deras, tak terlalu bersemangat melihat dua ojek itu. Lalu membiarkan dua orang yang bersamaku untuk pergi naik dua ojek, meninggalkan.

Dan akhirnya aku sendirian karena memilih tetap berdiri berteduh di depan warung gelap dengan masih berharap ada angkot yang akan lewat. Saat itu mungkin karena hujan deras dan sudah lewat tengah malam, suasananya jadi sangat sepi. Kendaraan yang lewat melintas hanya sesekali begitu terus selama beberapa menit ke depan. Lalu entah hanya perasaan saja atau bagaimana, tapi aku merasa kalau tiba-tiba suasana semakin sepi dan hening. Mengesampingkan suara hujan, sama sekali tak ada pergerakan atau suara lainnya. Berdiri di atap, di bawah atap warung, bukannya aku jadi kering tanpa terkena air hujan, tapi tubuh tetap basah terkena cipratannya. Menit berikutnya, suasana jadi bertambah seru. Ketika angin mulai bertiup kencang, membuat air hujan jadi lebih sering lagi mampir di badan.

0: Ah, aku jadi nyesal. Kenapa tadi gak naik ojek aja? Malah memilih terus menunggu angkot. Yang harusnya aku sadar kalau saat itu hampir mustahil akan ada angkot yang lewat. Entahlah apa yang ada di pikiranku saat itu. Detik berganti detik. Menit berganti menit. Aku belum juga melihat ada kendaraan lewat. Sepi, kosong yang ada. Tapi ketika mulai merapat nasib, akhirnya aku melihat di kejauhan ada kendaraan yang muncul. Kilatan cahaya lampu yang tak terlalu terang seperti berjuang mati-matian menembus gelap dan derasnya air hujan. Aku yakin itu lampu mobil kecil, kalau melihat dari bentuknya. Terus aku perhatikan, lampu mobil berjalan ke arahku, mendekat dan semakin mendekat. Hujan deras membuat aku belum juga melihat sang empunya lampu dengan jelas. Semoga ini angkot, begitu harapku dalam hati. Ah, ternyata benar, itu angkot. Ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, aku sudah bisa memastikannya. Lalu angkot ini berhenti persis di hadapan.
1: Halo Inspirit, saya Tekelby dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian? Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, saya tidak jadi inspiradio.id, dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspiradio, dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request, atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspiradio dimanapun dan kapanpun. Inspiradio, semangat baru, inspirasi baru. Kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well,
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.